0: Secapa Ade,
1: Kanada,
0: Hindia, Bernadia,
2: kita buat menyenangkan.
0: Raisa,
2: okay.
0: Berunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya untuk memudahkan proses pendauran ulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
4: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
5: Any sounds. NBS Radio.

0: Hai, kami dari Kora. Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
1: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
2: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.
3: Saya Aida. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyiram Bunga Sakura.
4: Halo, aku Val. Dan menurut aku NBS itu Nightly Bad Sightseeing.
0: Okay. Doa dan harapan kita untuk NBS adalah

0: NBS Radio.
1: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.

NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mensari. Terus oh langsung present aku. Oh halo, aku Witri Mensari. Dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku, semoga NBS selalu jaya, makin jaya, dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan.

Thank you.

Oh, my God.

0: Kita Weekend. Kita kalau mendengar kata NBS, yang terlintas dalam otak kita adalah
1: bodor sih ya.
0: Nah, kalau saya NBS nunggu berita sebentar. Kenapa? Karena di NBS berita sebentar banyak kan bagus semua. Doa dan harapan untuk NBS, semoga NBS tetap mendukung musisi-musisi independen di Bandung, Jawa Barat, seluruh Indonesia. Ya betul, terus mendukung musisi-musisi indie. Udara dunia semakin besar, semakin berjaya di udara, semakin terkenal bukan hanya di Indonesia tapi juga di seantero dunia. Ya,
1: sukses
0: NBS, sukses NBS dari Bandung untuk dunia. Right,
1: sukses.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
3: Any Sounds.
2: NBS Radio.
5: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
6: Halo sobat NBS. Di musim kemarau ini, Jenny sering banget nih bibirnya kering. Kalian juga gak sih? Nah, sekarang Jenny mau kasih tips buat kamu yang punya masalah dengan bibir kering. Yang pertama, kamu bisa gunakan lip balm supaya bibir kamu bisa terlindungi dari udara kering dan panas. Selain melindungi, lip balm ini juga bisa mengatasi bibir kering dan pecah-pecah loh sobat. Nah, yang kedua, kamu bisa gunakan madu. Selain mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, madu juga merupakan pelembab alami yang memiliki sifat antibakteri loh. Yang ketiga, kamu harus menghindari menjilat bibir ketika kering. Kebanyakan dari kita akan membasahi bibir dengan air liur atau memasukkan bibir ke dalam mulut. Padahal, kamu perlu tahu bahwa air liur atau saliva akan menguap dengan cepat dan malah justru akan memperparah bibir pecah-pecah kamu loh sobat. Nah yang keempat nih, kamu perlu memastikan bahwa kamu tidak kekurangan cairan ya sobat. Karena kalau bibir kering itu merupakan suatu pertanda kalau kamu dehidrasi sobat. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan tubuh, minum yang cukup juga bisa mengatasi dan mencegah bibir kering dan pecah-pecah loh. Nah ini nih tips terakhir dari Jenny, yaitu dengan menggunakan mentimun. Mentimun selain bisa mengobati bibir kering dan pecah-pecah, dia juga bisa mencerahkan bibir loh. Dia akan mengurangi berjejak hitam di bibir kita sobat. Cara menggunakannya gampang loh. Kamu hanya perlu mengiris mentimun dan gosok lembut pada bibir. Lalu diamkan 15 menit. Baru deh setelah itu cuci dengan air bersih.

0: ES Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: dan aku Arsyad. Kami berdua dari Studi Teater Unisba.
1: Kalau dengar MBS sih, aku keingetnya N.
0: Ngobrol.
1: B.
0: Bareng.
1: S.
2: Apa ya?
1: Kita gimana?
0: Stuba.
1: Oke, mungkin bisa diucapkan juga nih doa dan harapan buat MBS Radio.
0: Sebelumnya terima kasih MBS Radio telah mengundang Stuba untuk menjadi narasumber hari ini ya. Dan ini merupakan experience yang menarik untuk kami berdua dan tentunya untuk Stuba, karena kita jarang-jarang ya ngobrol di radio kayak gini. Pokoknya seru lah, semoga kedepannya MBS bisa makin berjaya dan bisa berkembang lebih besar lagi gitu.
1: Kalau dari aku sih budaya ini supaya lebih banyak lagi peminatnya, supaya banyak juga teman-teman yang berkecimpung di dunia kesenian, di yang khusus di kebudayaan menunjukkan eksistensi jalan.
0: Iya betul, dan tentunya semoga obrolan kami hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang belum nyemplung ke dunia kesenian budaya dan ataupun yang sudah, itu semoga semuanya bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Mungkin dari kami cukup sekian ya, kita harus mencari sebelah. Dadah guys, guys.
3: Baby, let's go. Playing the music you loved. NBS Radio.
4: Any sounds playing the music you loved. NBS Radio.
5: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
6: Playing the music you love. NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Anugerah yang paling berharga. Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan, namun batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita. Sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Sobat NBS, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.
5: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: Halo, saya Ati Bahtiar. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari Nginspirasi Bari Santai. Nah, terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga benar-benar terus menginspirasi ya buat pendengarnya gitu, buat followersnya. Karena ini sepertinya kan kita perlu ya saling berbagi, saling menginspirasi, saling mengedukasi gitu. Jadi itu penting banget. Mudah-mudahan NBS menjadi pelopor dalam hal ini.
1: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Any sounds playing the music you loved, NBS Radio.
3: Hai, halo sobat NBS. Dr. Oz menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda. Serta untuk menjaganya, Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya. Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh, serta melepas nutrisi itu bila diperlukan. Serat bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta makanan gandum. Coba Anda ikuti kiat ini. 1. Tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan. 2. Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum. 3. Konsumsilah oatmeal untuk sarapan Anda.
4: NBS Radio.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
9: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
10: kita buat menyenangkan,
9: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
11: Halo, aku Ali Rafiki. NBS nyanyi bareng saya Ali Rafiki, dengerin terus lagu Pura-Pura Ikhlas, dan semoga NBS tetap mengudara dan tetap memberikan inspirasi untuk para pendengarnya. Terima kasih.

0: NBS Radio.
1: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya, zaman sekarang banyak sekali di online jual doping-doping. Nah, Anda harus menghindari doping, obat penggemuk atau obat pengkurus instan. Kenapa? Karena biasanya obat-obat tersebut bisa merusak lambung, mengganggu hormon, memberi efek samping ke jantung, dan hasilnya cuma sementara. Yang penting, tubuh harus sehat, dan tumbuh sehat itu bertahap, bukan instan.

0: Halo Sobat NBS, saya Satria Andika, Ketua Relawan TIK Kota Bandung. Kalau dengar NBS, saya punya singkatannya. NBS, Naratif Beda and Santuy. Buat NBS, tentunya saya berharap selalu mengudara, selalu memberikan siaran-siaran yang informatif, inspiratif, dan tentunya buat saya nih, teman-teman para pemuda khususnya di Kota Bandung, biar semakin bisa menggerakkan Kota Bandung, mendapatkan motivasi untuk berkontribusi demi kemajuan Kota Bandung. Jangan lupa selalu dengerin NBS, NBS dari Indonesia untuk dunia. Thank you.
1: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
11: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.
14: Any Sounds.

0: Hai, kami dari Kora. Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
1: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
2: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.

0: Halo, aku Val. Dan menurut aku NBS itu nightly bad sightseeing.
1: Okay.
2: Doa dan harapan kita untuk NBS adalah

0: apa-apa handphonenya hidup?
1: Di silent aja dulu. Handphone ibu pasti sibuk soalnya. Nanti kita akan ada suara telepon-telepon

0: Yeah, but... Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat NBS, apa kabar? Semoga sehat selalu dan ini tumben kita pagi-pagi ada di sini ya Bu ya. Bersama saya Lulu Luciana akan ada informasi yang menarik tentunya seputar kesehatan kita di NBS Healthy Lifestyle dan nggak cuma sendiri saya. Saya ditemani seorang ibu yang penuh energi dan luar biasa positif. Tadi saya sempat ngobrol dengan beliau dan akan membawakan informasi yang sangat menarik dan tentunya informatif. Informasi seperti apa? Langsung saja kita kenalan dengan Ibu. Boleh dikenalkan Bu dengan Ibu
1: ya, Mira? Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Mira ya. Sebetulnya nama panjangnya sebetulnya Misra Dharma, tapi kalau pasien-pasien kita itu biasanya manggilnya Ibu Mira aja.
0: Oke, okay, Bu, saya begitu dapat informasi lu besok talk show dengan Ibu Mira dari Mira Beauty. Oh, saya sudah mengenal nama itu sejak beberapa tahun
1: yang lalu
0: dari saya remaja. Oke.
1: Okay. Dari remaja ya.
0: Nah, sekarang ini Ibu Mira akan membawa satu apa ya? Satu informasi penting mengenai kesehatan kita, salah satu terapi yang dibutuhkan bukan cuma saya pikir ya. Buat usia 40 tahun ke atas gitu, ternyata tidak. Jadi ini kesehatan itu rasanya di apa ya, dikeluhkan oleh semua usia. Nah, seperti apakah namanya terapi Itera ya Bu ya?
1: Iya,
0: boleh diperkenalkan apa itu terapi Itera dan bagaimana konsep terapi ini bekerja?
1: Iya, oke. Okay. Jadi Ibu mungkin membacakan dulu ya, asal-muasal dari terapi Itera ini. Jadi terapi Itera ini ditemukan oleh tiga ilmuwan ya dari tiga negara. Yang pertama adalah dari orang Jerman, kemudian China, kemudian Korea. Nah, tiga negara ini menemukan alat yang disebut dengan mesin Itera Hertz.
0: Itera
1: ya,
0: Hertz.
1: Itera itu. Hertz. Jadi Hertz itu artinya gelombang ya. Gitu. Cuman pabrik dari alat Itera ini dibikinnya di Korea.
0: Di Korea.
1: Nah, okay. Kemudian orang Jermannya sendiri itu menemukan batu yang disebut dengan batu germanium. Kemudian ada batu silika, kemudian juga ada batu arsenik. Nah, tiga batu ini mereka hancurkan ya. Dan batu-batu yang lain, Ibu lupa ya nama batunya. Nah, batu-batu ini dihancurkan, kemudian dibikinlah dalam bentuk alat ya. Alatnya itu sebetulnya simple aja ya, simple seperti hair dryer ya.
0: Oh,
1: jadi okay. Sebetulnya jadi, seperti hair dryer. Jadi pemakaiannya tuh sangat simple dan sangat gampang banget gitu ya. Tapi ternyata dari karena terbuat dari batu-batuan begitu, berarti dia tidak ada radiasi atau radiasinya nol. Jadi alat terapi ini sangat bisa dipakai untuk anak kecil, bayi sekalipun itu bisa memakai alat terapi ini. Kemudian juga binatang peliharaan gitu ya. Nah, pernah dalam satu penelitian bahwa kalau ikan misalnya ya, ikan yang di dalam akuarium ya, dia misalnya sudah mau mati gitu ya. Nah, sekarang kalau dipakein dengan sinar gelombang Itera, diblowkan di daerah akuariumnya itu, kemudian si ikannya bisa segar kembali.
0: Oh.
1: Nah, gitu. Kemudian ada juga penelitian seekor domba yang sudah mau mati gitu ya. Jadi udah gak ada tenaga, udah lemes. Nah, tuh ternyata sesudah diblow si dombanya hidup kembali dan banyak juga binatang peliharaan yang suka datang juga ke klinik Ibu ya. Yang mereka misalnya udah sekarat ya, kemudian kadang-kadang kakinya lain sakit apa segala macam, itu mereka bisa si anjingnya nanti bisa segar kembali
0: dengan gitu. Berbagai macam keluhan.
1: Dengan berbagai macam keluhan gitu.
0: Oke, okay, jadi enggak harus misalnya penyakit tertentu gitu.
1: Jadi enggak.
0: Apa aja Bu?
1: Kira-kira
0: penyakit
1: nah,
0: apa
1: sekarang,
0: aja yang banyak?
1: Nah, sekarang penyakitnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki.
0: Ya. Oke, okay, apapun penyebabnya gitu ya.
1: Apapun penyebabnya. Jadi orang kadang-kadang mungkin nggak masuk akal gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Ibu mendirikan klinik Miracare. Nama kliniknya ini Miracare ya. Okay. Jadi kalau Mira Beauty itu adalah untuk kecantikan ya, klinik gitu kecantikan ya. Ibu. Itu juga udah berdiri tahun 2003, berarti udah 26 tahun yang lalu. Nah, kemudian Miracare ini baru 3 tahun yang lalu ibu dirikan. Oh. Ya waktu itu ibu mungkin punya pengalaman tersendiri Mbak Lulu. Oh, jadi ibu itu waktu itu nggak bisa jalan. Kaki yang sebelah kirinya itu nggak bisa jalan karena ibu habis dipijit oleh seorang tukang pijit yang mungkin pijitannya terlalu keras ya, terlalu keras sehingga besok paginya ibu nggak bisa jalan gitu. Nah, ibu sudah bolak-balik juga udah mungkin sekitar 2 bulan ke rumah sakit, ke rumah sakit tulang gitu ya, sambil diterapi, sambil di stretching dulu belajar. Tapi nggak sempurna ya, hasilnya sih ada tapi nggak bisa sempurna seperti semula gitu ya. Nah, kemudian ada teman yang nawarkan alat Itera ini. Nah, ibu coba, ternyata ibu bisa berjalan seperti sekarang.
0: Dalam waktu berapa lama?
1: Sekitar 3 bulan lah. 3 bulan ibu memakai alat.

0: badannya ini kok merah-merah semua gitu kan. Nah, ternyata kita terapi selama 15 menit ya, itu ininya hilang, merah-merahnya hilang semuanya.
1: Oke, jadi terapi Iteracare ini tuh jadi kayak apa ya? Kalau sebelumnya kan begitu kita, misal alergi, sebelumnya kita harus diagnosa dulu alerginya karena apa, pengobatannya seperti apa, itu kan beda-beda ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau dengan Itera, apapun penyebabnya, bisa langsung diterapi gitu ya?
0: Langsung bisa diterapi. Oh, okay. Contohnya alergi yang lainnya, misalnya orang pagi-pagi suka ada yang bersin ya. Kemudian ada yang matanya gatal-gatal dan kemudian ada yang suka berair dan sebagainya. Itu dengan alat terapi Itera ini dimakan semua sama dia gitu. Dimakan tuh maksudnya.
1: Dimakan penyakitnya ya.
0: Dimakan gitu. Jadi ibu juga kadang-kadang ya segitu banyaknya keluhan dari pasien-pasien, ibu juga suka kaget gitu, suka terharu gitu ya. Karena kenapa ya alat ini ya alhamdulillah.
1: Jadi perantara.
0: Jadi perantara
1: orang-orang gitu ya.
0: Iya betul, yang menyembuhkan betul, semuanya betul. Allah betul ya sekali. Kita juga berdoa pada Allah, pasien-pasien yang datang juga diberikan kesembuhan amin. Gitu ya. Nah, ternyata dengan alat terapi ini perantaranya ya alhamdulillah ya, mulai dari misalnya ya keluhan kepala contohnya ya. Biasanya gini Mbak Lulu, kalau pasien itu datang dia konsultasi nih ya. Kita tanya dulu nih keluhan pasien itu dari ujung rambut sampai ujung kaki apa aja gitu.
1: Oh, biar bisa dan, difokuskan.
0: Nah
1: gitu.
0: Betul. Okay. Jadi biar bisa difokuskan nanti alatnya itu harus difokuskan. Benar itu kata Mbak Lulu. Jadi difokuskan di tempat yang sakit ya. Contohnya dari kita mulai dari ujung rambut ya. Misalnya dia suka rambutnya rontok.
1: Rontok ya.
0: Nah itu bisa diatasi dengan mesin Itera juga. Oh, nah kemudian kita turun nih ke kuping ya. Kupingnya suka berdengung ya. Kuping berdengung ini pasiennya banyak banget loh.
1: Betul.
0: Ya, ternyata banyak juga orang
1: dan
0: yang
1: kuping penyebabnya juga sebetulnya kompleks ya,
0: ya
1: kalau
0: kompleks.
1: Kita cari tahu gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Di antaranya juga banyak stres juga bisa menimbulkan.
1: Kalau itu enggak cuma kuping berdengung, segala macam kerasan.
0: Ya. Terus apa namanya pendengaran berkurang ya. Betul. Nah kemudian kita turun ke mata ya.
1: Okay.
0: Mata misalnya plus atau minus atau lain-lain kan banyak juga tuh keluhan
1: katarak.
0: Mata. Katarak benar katarak. Nah kemudian ada sinusitis ya.
1: Okay,
0: nah sinusitis itu dengan alat terapi Itera ini juga sembuhnya cepat banget. Ya sembuhnya cepat banget sinusitis. Okay. Kalau katarak, kalau untuk keluhan mata, kalau menurut ibu agak lama sedikit. Tapi biasanya pasti ada progres kesembuhannya juga ada gitu ya.
1: Okay.
0: Seperti ibu sendiri sebetulnya harus sudah operasi katarak udah 3 tahun yang lalu ya. Tapi ibu karena rajin gitu ya memakai alat terapinya diarahin aja ke matanya gitu kan. Sampai sekarang ya bening-bening aja jadi
1: apalagi kalau ngelihat dolar ya Bu.
0: Iya, apalagi kalau udah ngelihat dolar ya. Nah, akhirnya enggak jadi dioperasi katarak ya.
1: Jadi di maintenance gitu ya.
0: Iya, nah kemudian ada juga yang misalnya keluhan insomnia yang enggak bisa tidur.
1: Oh, itu saya banget, Bu.
0: Nah, kemudian juga apalagi vertigo ya kemudian migrain kemudian orang yang biasa minum obat sakit kepala seumur-umur kan ada juga ya
1: banyak,
0: Mbak Lulu ya.
1: Nah,
0: sekali. Itu juga bisa kita atasi. Nah, kemudian kita turun ke bawah belum
1: itu
0: nih
1: baru
0: Mbak Lulu.
1: Kepala, ya, baru kepala keluhannya udah banyak.
0: Nah, kita turun ke bawah misalnya bahu atau frozen shoulder ya, frozen shoulder
1: kaku gitu ya.
0: Nah, kaku ya biasanya kan enggak bisa dinaikin ke atas nih tangannya enggak bisa lurus. Biasanya mereka cuma sampai di dada begini aja. Nggak bisa lurus, kemudian juga nggak bisa pasang bra ke belakang. Nah itu dia.
1: Oke, kalau
0: nah,
1: ada itu. Beban sedikit lebih kaku lagi.
0: Ya, lebih kaku
1: sakit
0: lagi.
1: Gitu.
0: Nah itu penyakit frozen shoulder, kemudian juga mungkin jari-jarinya biasanya kaku nggak bisa dikepal ya.
1: Betul.
0: Nah itu makanan kita sehari-hari juga di klinik Miracare ya. Nah kemudian kita turun lagi ke bawah misalnya sakit paru-paru tapi kalau yang TBC kita nggak terima loh.
1: Oh, menular.
0: Menular, kalau yang penyakit menular kayak eksim, TBC atau apa liver ya. Itu kita mohonkan pasien-pasien untuk tidak datang dulu. Silakan.

0: berobat dulu ke rumah sakit. Betul. Nanti baru untuk penyempurnaan penyembuhannya bisa nanti
1: after,
0: nah kemudian kita turun lagi ke jantung ya. Nah jantung biasanya kalau keluhan jantung misalnya biasanya nadanya yang tidak teratur,
1: ritmenya,
0: ya ritmenya nggak bagus. Nah
1: terutama
0: itu
1: awal bulan pas ada tagihan ya biasanya.
0: Nah itu biasanya kalau ritmenya nggak bagus tuh bisa jadi bagus. Atau misalnya dia kerasa agak sesak, ya alhamdulillah bisa juga. Atau misalnya dia dadanya nggak nyaman, kok kayak yang sakit, kok kayak yang berat. Nah itu bisa juga selama ini ya yang sudah kita tangani itu bisa diatasi. Jadi semua penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah itu bisa diatasi dengan alat terapi ITERA ini.
1: Gelombang frekuensi.
0: Iya frekuensi. Nah kemudian kita turun lagi nih ke ginjal ya. Nah kalau ginjal ya kalau misalnya dia udah cuci darah. Nah memang sih menurut penelitian itu bisa lepas cuci darahnya gitu kan. Tapi kalau yang datang ke klinik ibu belum ada yang cuci darah yang pernah datang. Tapi yang pernah datang itu adalah pasien ginjal tapi dia kakinya udah bengkak. Kemudian mukanya juga udah bengkak. Kemudian kreatininnya 11 ya. Nah itu bisa turun menjadi 8. Sesudah turun 8 dia akhirnya beli alat sendiri. Nah pakai sendiri di rumah. Jadi alat ini sebetulnya bisa kita jual juga Mbak Lulu sebetulnya gitu ya. Cuman ibu tidak langsung ngejual ke pasien begitu saja. Kalau misalnya dia mau membeli coba dulu gitu kan, coba dulu di klinik ibu kalau misalnya ada progres untuk kesembuhan dan mereka puas baru boleh alat itu juga bisa. Nah kemudian kita turun ya Mbak Lulu ya sesudah ginjal itu nanti misalnya prostat
1: ke area tengah ya.
0: Prostat ya, prostat atau misalnya kanker serviks misalnya yang suka pendarahan ya. Kalau prostat biasanya kan laki-laki itu kalau dia menderita prostat, dia sampai pipis itu bisa 5-6 kali satu malam. Karena memang tersumbat ya dengan dengan alat terapi ITERA ini kan dia panas ya. Panas alat terapi ini. Nah dia nanti akan menghancurkan prostat itu gitu. Prostat yang itu kan terdiri dari lemak sebetulnya. Lemak yang menyumbat pembuluh untuk air kencing kita keluar gitu. Nah kalau misalnya udah diterapi biasanya dia akan mencair kemudian nanti kencingnya akan teratur kembali. Nah kemudian baru nanti turun lagi ke pinggang ya. Pinggang biasanya lumbar 4 dan 5 itu dari pinggang ke bawah biasanya banyak saraf kejepit ya. Jadi saraf kejepit kemudian dia akan menjalar ke tulang pinggul, kemudian selangkangan bagian depan, kemudian lutut, kemudian ke pergelangan kaki dan baal di semutan di telapak kaki. Itu biasanya keluhan-keluhan yang
1: terjadi gitu ya?
0: Yang terjadi yang bisa kita atasi selama ini.
1: Ya. Jadi banyak sekali ternyata apa namanya manfaat ketika kita terapi dengan ITERA ya. Banyak sekali yang penasaran dengan nama ITERA. Apa yang membedakan terapi ini dengan terapi kesehatan lainnya, keunggulannya?
0: Jadi gini, di dalam sinar ITERA ini kan dia berwarna biru ya. Kemudian di dalamnya itu ada energi. Jadi energi. Jadi kalau kalau orang misalnya ya datang pasiennya itu dengan kondisi darah rendah, kemudian dia metabolisme makanannya kurang bagus sehingga badannya kurus gitu, tidak bersemangat, lemas gitu. Itu nanti dia akan mengalami perubahan yang drastis biasanya. Tensinya yang tadinya
1: jadi
0: rendah.
1: Jadi distabilkan.
0: Distabilkan. Jadi dia juga bisa akhirnya tensinya jadi normal. Metabolisme makanannya juga berjalan bagus. Akhirnya dia selama terapi dengan ibu katakan biasanya mereka kalau yang begini ngambilnya 15 kali kedatangan ya. Mereka tuh biasanya udah mulai tembem pipinya. Berarti metabolisme makanannya sudah terurai dengan bagus dan udah dikirim ke sel-sel seluruh tubuh sehingga mukanya udah ini gitu, udah cerah. Kemudian tensinya juga udah naik gitu biasanya.
1: Ah, kalau yang sebaliknya kayak yang darah tinggi bisa disesuaikan?
0: Nah, juga, kalau yang darah tinggi biasanya mereka datang contohnya dengan tensi 190 ya, per 90 atau per 100. Itu biasanya pasien tuh yang darah tinggi begitulah. Nah, biasanya kalau darah tinggi itu biasanya 10 kali terapi, biasanya itu udah normal ke 120 per 80. Rata-rata semua gak ada yang apa namanya itu nggak ada yang
1: tetap gitu di tinggi gitu
0: nggak ada yang tetap ya jadi seberat-berat apapun darah tingginya dia pasti akan turun di terapi ke 10 kali biasanya udah 120 per 80 gitu.
1: Saya jadi penasaran, saya mungkin di antara kita bertiga saya yang pernah duluan. Kita rame-rame ke sana ya, kita langsung terapi. Di Miracare ini ada dua layanan nih Bu ya. Nah, yang saya tahu Itera Bio atau terapi kaki dan Itera Blow terapi badan.
0: Iya.
1: Ya. Apa perbedaan keduanya dan kapan seseorang membutuhkan masing-masing terapi tersebut?
0: Iya, betul. Jadi pelayanan di tempat terapi kita itu sebetulnya ada empat sih sebetulnya.
1: Oh,
0: ada empat.
1: Ya, ada empat. Oh,
0: yang pertama adalah terapi di telapak kaki atau yang disebut dengan terapi bio. Nah, itu fungsinya adalah untuk merangsang saraf-saraf yang ada di telapak kaki.
1: Iya, betul.
0: Ya, kita tahu kan ya telapak kaki kita itu adalah juga sumber saraf-saraf di sana. Nah, itu dirangsang untuk semua aktif. Untuk kemudian yang kedua, dia sebagai untuk detoksifikasi. Jadi di alat mesin itu ada energi, jumlahnya ada 10 biasanya. Jadi ada, kalau pasien yang baru naik ke alat terapi itu biasanya kita setel di angka 5 biasanya ya. Nah, kemudian nanti akan naik jadi 6, 7, 8, 9, 10 bagi pasien yang kuat. Nah, kalau mereka udah sampai 8 saja energinya. Nah, kemudian mereka akan mengeluarkan keringat yang sangat banyak gitu.
1: Jadi alatnya itu dari panas atau apa, Bu?
0: Iya, panas, karena panas. Alat ini kan panas.
1: Oke.
0: Iya.
1: Yang 6, 7, 8 itu perbedaannya dari panas?
0: Dari panas, ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Semakin orang semakin banyak penyumbatan di dalam pembuluh darah, semakin banyak keluhan, ya dia akan merasa tidak nyaman dengan alat terapi yang di kaki tadi.
1: Oh,
0: jadi kadang-kadang dia seperti, apa namanya, sedikit menusuk-nusuk.
1: Jadi
0: gitu.
1: Reaksi tiap orang juga beda-beda ya Bu ya?
0: Iya, oke.
1: Okay. Oke, jadi Sobat NBS sekali lagi banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita memulai terapi Itera ya. Dan kita tadi mulai dari kaki lanjut kemana Bu?
0: Jadi lupa. Jadi lupa ya.
1: Yang tadi yang apa namanya panasnya beda-beda itu Bu.
0: Oh iya, yang di terapi telapak kaki ya. Jadi terapi yang di telapak kaki ini dia berfungsi sebagai detoksifikasi ya. Jadi sehingga orang itu mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Biasanya pasien-pasien disuruh bawa baju ganti.
1: Nah, gitu karena ya. Karena berkeringat gitu.
0: Iya, keringatnya banyak biasanya. Dan alat terapi yang di kaki ini juga bisa dipakai untuk pelangsingan juga.
1: Oh.
0: Ya, program pelangsingan.
1: Baiklah,
0: Ica. Ya.
1: Mari kita kesana.
0: Jadi kalau misalnya, biasanya kalau pasien-pasien itu dalam satu minggu itu bisa turun 2 kilo. Paling sedikit loh.
1: Oh, ini sangat ya. Menarik ya.
0: Iya, 2 kilo tapi memang harus apa namanya diikuti dengan diet yang sistem diet yang bagus nanti.
1: Jadi
0: biasanya
1: untuk menyempurnakan gitu ya.
0: Iya, biasanya kalau pasien itu datang kan biasanya kita timbang kemudian tinggi badannya diukur. Kalau misalnya tinggi badannya dikurang 100, misalnya tinggi badannya 170, berarti dikurangin aja 100, berarti maksimal 70. Beratnya dia 70. Kalau misalnya berat 80, berarti kelebihan 10 kilo. Nah, gimana caranya kita mengatasi kegemukan pasien walaupun hanya 4 kilo, kita tetap memberikan cara diet yang bagus nantinya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Nanti dikasih tips-tips juga bagaimana
0: tip untuk
1: diet. Support bagaimana kita turun berat badan tapi tetap sehat ya Bu.
0: Iya.
1: Okay.
0: Jadi itu terapi yang di kaki ya. Kemudian nanti ada terapi yang di punggung. Dan di tempat difokuskan juga di tempat-tempat yang sakit. Misalnya Mbak Lulu datang dengan keluhan sakit pinggang, sakit lutut, osteoporosis, osteoartritis misalnya ya. Nah itu biasanya kita fokuskan di sana gitu ya. Okay. Dengan alat terapi yang satu lagi yang di punggung, terapi punggung. Oh, okay. Namanya ya. Nah kenapa yang di terapinya itu di daerah punggung? Karena disitulah tempat sumber pembentukan sel darah merah. Hmm. Ya, kemudian juga di situ tempatnya stem cell. Nah, ya, itu, stem ya. Cell. Dengan alat terapi ini, stem cell ini akan dirubah menjadi sel. Jadi alat terapi ini juga bisa selain membersihkan pembuluh darah sampai ke yang sekecil-kecilnya, seperti tadi dia darah tingginya bisa sembuh, jantungnya juga bisa kita bantu gitu ya. Nah tapi dia juga berfungsi sebagai stem cell, membentuk sel-sel baru, kemudian akan dioper ke seluruh tubuh gitu. Sehingga kalau orang rajin memakai alat terapi ITERA ini, biasanya dia akan, walaupun umurnya bertambah, dia tetap akan lebih seger ya, karena sel-sel organ tubuhnya itu diganti dengan sel-sel baru atau yang disebut dengan regenerasi sel. Oh, ya, okay. Nah itu fungsi yang tadi yang di blow yang di punggung ya. Jadi untuk membersihkan pembuluh darah, kemudian tuh sebagai juga stem cell, pembentukan sel baru. Kemudian juga yang ketiga, dia bisa menyembuhkan seluruh infeksi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi misalnya Mbak Lulu nih ada sakit mah, berarti ada luka di lambung ya. Kemudian juga ada sakit ginjal, berarti ada infeksi yang ada di lambung. Kemudian misalnya ambeien ya, ambeien berarti infeksi di bagian anusnya. Nah kemudian juga misalnya infeksi di tenggorokan, menimbulkan batuk dan sebagainya. Itu dengan alat ITERA terapi itu seluruh yang luka-luka tadi dia akan sembuh gitu dengan alat terapi ini. Dan sinar ini masuk 30 cm ke dalam tubuh. Nah, jadi seluruh pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita akan dibersihkan dari seluruh penyumbatan. Kemudian luka-lukanya akan disembuhkan. Orang yang sakit mah biasanya itu mereka paling juga di terapi yang keenam ya. Terapi yang keenam. Itu sembuh.
1: Terasa, oh sembuh ya?
0: Sembuh.
1: Bukan
0: sembuh.
1: Cuma terasa perbedaan ya ternyata?
0: Enggak, sembuh. Oh, okay. Mereka itu permanen lagi sembuhnya. Karena lukanya yang diobatin adalah luka di lambungnya. Tapi biasanya kita juga memberikan madu pahit biasanya ya ke pasiennya. Kita jual juga madu pahit yang asli dari Garut. dari Garut ya. Jadi madunya pahit dan ini bagus banget untuk untuk mah gitu. Okay. Bagus banget untuk mah. Nah, jadi itu fungsinya. Kemudian yang keempat ya, fungsinya itu dia bisa membagusi fungsi dari hormon-hormon tubuh kita.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya perempuan tuh kalau men sakit ya, atau misalnya mennya tidak teratur, atau misalnya susah punya anak, atau laki-laki susah ejakulasi misalnya. Nah kemudian satu lagi ini hormon tiroid. Biar nggak timbul ada hormon tiroid di dalam tubuhnya ya, sehingga nanti ya mereka sehat lah gitu kan. Nah itu untuk fungsi-fungsi hormonnya juga dibagusin. Ya, nah yang satu lagi yang sangat penting banget, alat ini bisa untuk membunuh sel kanker.
1: Oh Masya Allah.
0: Sel kanker ya. Apa bisa Bu Mira? Banyak buktinya. Ya,
1: berapa kali banget terapi Bu biasanya ya? Katakanlah kanker payudara stadium 3 misalnya atau 2.
0: Biasanya pasien itu minimal ya kalau untuk penyakit. Nah Ibu cerita ya paket-paket yang kita sediakan di Miracare itu apa aja.
1: Jadi ada paket bukan cuma sekali kunjungan ya?
0: Enggak bisa ya. Karena kalau namanya terapi itu harus sabar.
1: Kontinu ya.
0: Kalau bisa setiap hari kalau bisa. Jadi tapi biasanya pasien-pasien yang pengen sembuh karena keluhannya itu juga dia mereka juga udah capek sebetulnya ya dengan penyakit yang mereka derita gitu. Jadi mereka juga pengen sembuh total, pengen beres benar-benar gitu. Mereka biasanya mau datang setiap hari gitu ya.
1: Motivasi untuk sehat kembali ya Bu ya.
0: Iya, karena mereka biasanya yang terapi datang ke tempat kita itu adalah orang-orang yang udah capek berobat kemana-mana. Gitu,
1: udah
0: kan?
1: Kemana-mana itu pasti keluhan pertama. Saya udah sih berobat kemana-mana tapi gak sembuh gitu
0: ya. Iya betul. Jadi kemarin juga ada ya pasien yang namanya Ibu Ida. ya, betulan orang Chinese, Ciida namanya. Dia tuh habis padahal cuma sakit kaki gitu kan dari sini, tapi sakitnya tuh aduh nggak kira-kira sakit-sakit bener gitu, nggak kuat gitu kan. Nah akhirnya pergilah ke satu rumah sakit gitu kan, menghabiskan biaya di CT scan yang alat yang gede begitu. Habislah biaya sekitar 35 juta Pak Lulu.
1: Itu tuh baru mau didiagnosa
0: baru
1: penyebabnya apa.
0: Ya, habis 35 juta semuanya gitu kan. Habis itu disuruh terapi, tapi kok gak ada perubahan, kok gak ini. Datang ke tempat kita, ke Miracare ya, ya alhamdulillah gitu kan. Dia tuh senang banget, baru 1-2 kali terapi, loh kok ini jadi udah sembuh gitu kan. Jadi ini apa namanya progresnya tuh cepat gitu. Jadi dengan alat terapi ini tuh kalau menurut ibu ya apa ya cepat sih termasuk ngebut gitu ya. Kalau misalnya orang sakit mah itu terapi keempat keenam mereka udah bagus. Nah kemudian yang untuk saraf kejepit, nah itu terapi keempat. Pokoknya dari paling ini deh paling telat tuh terapi keenam itu. Progresnya itu udah 60%.
1: Udah 60%, oh, oke.
0: Jadi gini Mbak ini, Mbak Lulu. Setiap kali kedatangan itu target kita yang punya klinik nih ibu sendiri ya. Itu 10% kesembuhan dari pasien. Jadi setiap Mbak Lulu misalnya datang terapi. Yang terapi keempat. Itu Mbak Lulu kan nanti nyebutin nih keluhan Mbak Lulu dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya. Misalnya Mbak Lulu punya keluhannya ada 10 macam. Ya, 10 macam misalnya ya. Biasanya pasien itu udah biasa ya. Keluhan 10 itu sedikit. Yang biasanya banyaknya itu mereka ada yang sampai 15 keluhan, bahkan sampai 20 keluhan. Wow. Nah, itu semua nanti pasien itu setiap datang itu kita targetkan 10% kesembuhan dari seluruh yang dia keluhkan. Aneh ya.
1: Jadi misal ada orang datang dengan sakit ginjal misalnya gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi boleh disebutkan segala macam.
0: Boleh.
1: Jadi enggak cuma
0: dan kita undang.
1: Oh.
0: Iya, maksudnya itu jadi pasien-pasien itu jangan malu-malu, jangan menyembunyikan penyakit gitu. Jadi disebutkan semua nanti biar alat yang kita pakai diarahkan ke tempat yang sakit dan kita bantu gitu loh pasien-pasien.
1: Kalau dalam satu kali treatment ya, misalnya ada 10 keluhan, itu di blow kena itu di blow ya.
0: Iya.
1: Ke titik-titik yang 10 itu atau misalnya satu hari fokus di satu
0: semua.
1: Oh, jadi semua.
0: Semua.
1: Oh, okay.
0: Tapi biasanya kalau misalnya ya Mbak Lulu ini punya keluhannya 10 ya. Yang utamanya apa misalnya? Oh. Misalnya frozen shoulder ya, biasanya kita lingkari merah pakai pulpen merah. Oh, berarti fokusnya di sini banget yang harus lama nih.
1: Oh,
0: mesinnya
1: berapa
0: gitu.
1: Berapa lama?
0: Setengah jam. Ya. Kadang-kadang sih kalau misal penyakitnya berat dan agak banyak jenisnya, biasanya kita tambah 10 menit ya bisa sampai 40 menit. Tapi kalau untuk terapi kaki itu biasanya 30 menit dia udah berhenti sendiri, udah otomatis ya. Tapi kalau yang diterapi di tangan ini, yang untuk di punggung dan fokus di tempat yang sakit itu bisa kita atur sampai 40 menit gitu.
1: Jadi jangan khawatir kalau misalnya banyak keluhannya, curhat aja.
0: curhat.
1: Dibantu.
0: Betul.
1: Akan dibantu bagaimana terapinya difokuskan gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Dan kalau misalnya Sobat FBS pengen coba terapi di Miracare, apa perlu buat janji dulu gitu atau?
0: Sebetulnya bagusnya betul ya harus janji dulu deh ya, jadi kan di booking dulu. Kadang-kadang kalau kita lagi rame juga
2: pagi-pagi itu kayak di UGD juga gitu.
1: Jadi kayak antri gitu ya.
2: Antri juga gitu ya. Kadang-kadang ibu juga apalagi kalau udah hari Sabtu gitu ya kan biasanya karena libur ngantor, libur
1: iya,
2: apa ya.
1: Sekolah,
2: jadi
1: gitu,
2: mungkin dia dengar di dari radio hari ini misalnya, hari ini tuh hari Rabu ya. Nah, dia sempatnya nanti datang hari Sabtu. Itu pada hari Sabtu biasanya banyak banyak pasien gitu. Kadang-kadang ibu juga suka gempur. Mana yang duluan, gitu ya. Mana ini gitu kan. Yeah. Ya sebab baiknya nanti harus di apa di daftarin dulu aja ya. Gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kan saya lupa tadi kan tindakannya tuh nanti kan ada terapi di kaki atau yang disebut dengan terapi bio, kemudian terapi yang di punggung dan di seluruh di tempat yang sakit, kemudian ada akupresur.
1: Oh, akupresur juga
2: akupresur ini gunanya untuk memposisikan tulang yang dislokasi. Nah, contohnya gini Mbak Lulu misalnya ya, Mbak Lulu tuh pernah jatuh. Ya, kemudian bergeser tulang pinggulnya dikit misalnya ya, itu kan di bawah jalannya walaupun sedikit sakit kan sakitnya banget. Sakit banget gitu kan. Nah dengan akupresur kita posisikan dulu si tulangnya gitu.
1: Tulang, kalau otot bisa nggak Bu?
2: Bisa, bisa.
1: Nah, saya habis tarik tambang beberapa tahun yang lalu efeknya sampai sekarang.
2: Iya bisa, bisa.
1: Kan? Bisa otot. Bawaannya pengen ngeluh ya kalau dekat ibu ya.
2: Bisa. Bisa tulang ya dislokasi, bisa otot yang kaku, bisa juga ini sarafnya. Sarafnya gitu ya. Jadi nanti di dirilis dulu.
1: Alatnya
2: kalau
1: beda Bu kalau itu.
2: Itu manusia yang megang.
1: Manusia.
2: Jadi
1: kita berdua
2: maksudnya
1: nanti
2: tuh
1: ada dua pertanyaan.
2: Ada.
1: Okay. Okay. Boleh.
3: Yang pertama mau tanya Bu, kalau ini bisa untuk penyakit kardiovaskular? Yang kedua, bisa tidak untuk GERD? Kemudian yang ketiga, ITERA saya pernah mau beli tapi masih ragu apakah ibu menjual alat atau terapi saja?
2: Oke. Ya, nah sekarang tadi untuk jantung ya?
1: Kardiovaskular.
2: Jantung. Insya Allah yang sudah-sudah untuk penyakit jantung, itu orang yang pakai ring juga ya, itu suka terapi kesana ya. Bahkan yang bypass juga, suka terapi karena mereka pengen nggak mau lagi tambah ring biasanya ya atau misalnya sesudah mereka pasang ring kok masih belum lega gitu napasnya atau dadanya itu masih berat, nah itu biasanya bisa dengan alat
1: bisa
2: terapi
1: dibantu,
2: kita
1: ya.
2: Bisa
1: dan
2: dibantu juga.
1: Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mira di awal, ini tidak ada radiasi sama sekali.
2: Tidak ada radiasi,
1: jadi
2: nol radiasi
1: loh. Jadi aman walaupun dengan gelombang yang cukup tinggi ya Bu ya?
2: Iya. Jadi alat terapi ini memang kalau ditancapin ke listrik gitu kan ya, nah itu dia naik suhunya sampai 200 derajat. 200 derajat. Terus 200 derajat apa itu yang disemprotkan ke tubuh manusia? Enggak juga Pak Lulu lagi. Enggak
1: panas
2: Pak Lulu. Jadi kita bisa atur gitu. Bahkan terapinya bisa dingin Pak Lulu. Contoh di mata ya orang yang katarak itu biasanya kita pakai terapi dingin. Atau misalnya anak-anak anak kecil misalnya ya. Dia keluhannya apa? Nah kita biasanya terapi dingin, terapi yang sejuk gitu. Jadi bisa diatur.
1: Seperti yang tadi Bu Mira sampaikan, harus dicoba dulu. Dan kebetulan karena Bu Mira sudah berpengalaman bertahun-tahun, jadi sudah tahu penggunaan alatnya dan untuk penyakit seperti apa udah tahu gitu ya.
2: Oh iya, udah makanan sehari-hari.
1: Jadi kalau misalnya kita beli sendiri belum tahu seperti apa, ya pasti akan butuh proses gitu ya Bu ya.
2: Iya. Tapi apa ya, alat terapi ini menurut tagline mereka ya yang bikin alat ini adalah terapi tercanggih. Tercanggih itu apa artinya? Tercanggih
1: teknologinya
2: itu teknologinya
1: berarti.
2: Bagus ya.
1: Iya betul.
2: Yang keren lah gitu, mujarab gitu ya. Nah kemudian termodern berarti yang terbaru. Tercanggih, termodern, kemudian sembuh tanpa obat. Sembuh tanpa obat
1: itu yang
2: gitu
1: diharapkan
2: ya.
1: Oleh semua
2: jadi
1: orang.
2: Kita juga di sana nggak menjual obat yang aneh-aneh, nggak ada gitu. Kita ngejualnya paling madu pahit untuk penyakit mah ya. Kemudian juga vitamin D3, K2 dan magnesium
1: juga,
2: untuk
1: betul.
2: Yang itu keluhan banyak yang tulang-tulang, kemudian yang susah tidur biasanya magnesium kita kasih, kemudian juga minyak gosok ya, minyak gosoknya itu biasanya harus dibawa pulang sama pasien soalnya.
1: Jadi
2: nanti minyak gosok ini di rumah mereka juga harus pijit di tempat yang sakit. Nah kemudian nanti dia ada lagi minyak yang satu lagi yang agak panas. Nah itu enak banget gitu kan. Jadi maksudnya di rumah mereka bekerja ngebantu kita. Nanti di klinik kita diterapi lagi, minyaknya diolesin lagi, ini, kemudian diterapi lagi. Jadi penyembuhannya kita punya targetnya harus cepat gitu. Jadi ibu juga gak mau misalnya pasien itu udah mengeluarkan uang banyak tapi gak ada kesembuhan gitu, ibu gak mau gitu.
1: Tapi diharapkan bisa bekerja sama antara pasien dan juga terapis gitu ya.
2: Kemudian tadi ada pertanyaan lagi yang tentang GERD ya, atau penyakit mah. Bedanya GERD dengan penyakit mah itu apa? Kalau mah itu ya penyakit mah biasa lah ya. Ya perih kembung, mual, hoream makan, ya gak ada selera, badannya kurus biasanya kalau penyakit mah itu ya. Nah itu masih mah biasa. Tapi kalau udah GERD, nah dia udah mulai sesak ya.
1: Iya, betul,
2: mendorong ke pernapasan ya.
1: Jantung.
2: Nah kemudian kadang-kadang naik ke sampai ke tenggorokan gitu ya. Kemudian badannya langsung lemes biasanya, nggak bertenaga. Nah biasanya itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit mah biasa. Nah obatnya apa? Makanan terapi, ITERA. Ya saya yakin banget ya, hampir seluruh pasien-pasien yang punya penyakit GERD atau penyakit mah ini, alhamdulillah nggak ada yang nggak sembuh.
1: Nah.
2: Alhamdulillah nggak ada yang nggak sembuh gitu.
1: Tidak, jadi ada yang tidak sembuh.
2: Nggak ada yang nggak sembuh.
1: Bu Mira memberi garansi karena sudah sangat.
2: Ya karena
1: banyak ya pasiennya.
2: Karena iya gitu, seberat-berat apapun gitu ya, mereka sakit mahnya tuh, alhamdulillah gitu ya, Pak Allah itu memberikan kesembuhan. Itu mereka bisa seneng, bisa bahagia gitu. Yang ibu lihat gitu ya,
1: karena gak nyaman,
2: karena sembuh.
1: Sakit, gitu.
2: Nah, kadang-kadang mereka udah selesai terapinya nih. Katakanlah ngambil paket yang 15 kali terapi, misal 15 kali datang. Mahnya udah sembuh, tapi masih tetap beli ini, beli madu. Madu hitamnya itu ya.
1: Untuk perawatan.
2: Jadi untuk perawatan
1: gitu
2: maintenance
1: ya.
2: Mereka setiap hari harus minum sih memang. Bagi yang penyakit mah itu minumlah madu pahit yang tapi asli loh yang punya di kita ini ya, dari peternakan di Garut. Kebetulan ibu punya teman, ibu sendiri, dia punya peternakan lebah. Nah kemudian dia campur dengan bunga kaliandra. Nah ternyata itu bisa menyembuhkan untuk penyakit mah, dan itu sudah teruji. Karena begini, kadang-kadang pasien itu, bu saya udah punya mah, punya madu banyak di rumah bu, ini, ini. Saya bilang, enggak sama.
1: Kalau beli di online-nya udah banyak campuran-campuran.
2: Iya, banyak campuran-campuran. Yeah. Ibu beli aja ini, kalau ibu enggak sembuh nih, ini apa namanya, marahin saya bilang gitu. Tapi kalau karena dia mau minum madu, kemudian kan alat terapi bisa menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuh kita, termasuk yang di lambung ya.
1: Betul.
2: Nah, coba aja kalau misalnya kita luka nih Mbak Lulu di tangan misalnya ya, di punggung tangan kita nih, kalau luka kena pisau, nggak usah pakai obat luka, udah langsung di blow aja itu kering nanti dia.
1: Oh.
2: Nah gitu kan. Nah kemudian yang
1: wah, canggih ini bener alatnya.
2: Wah. Alat ITERA ini udah dipakai di beberapa rumah sakit di luar negeri. Hanya di Indonesia yang belum. Ya. Jadi kalau misalnya di Iran, Iran, kemudian Pakistan, India, Malaysia juga udah pakai alat terapi ini. Karena kalau menurut ibu ya, orang penyakit saraf kejepit gitu ya, yang riuh gitu kan, harus dioperasi, harus diapa.
1: Dengan
2: bisa,
1: efek samping yang mungkin.
2: Tapi bisa sembuh gitu, alhamdulillahnya itu. Itu jadi makanya terutama makanan kita sehari-hari itu adalah penyakit saraf kejepit ini. Saraf kejepit ini yang sakit lutut ya, osteoartritis. Nah itu banyak banget pasien yang datang. Yang osteoporosis, nah itu banyak. Kemudian yang ini apa tuh, yang telapak kakinya susah diinjak. Apa namanya?
1: Apa itu?
2: Plantar patistis ya. Nah itu juga bisa gitu ya. Forden shoulder. Kalau forden shoulder tuh sakitnya bukan main sebetulnya. Kalau orang di tempat lain biasanya dikeretek.
1: Oh iya dikeretek, aduh.
2: Dikeretek.
1: Ngeri, itu saya udah sakit. Trauma.
2: Sakitnya sampai jerit-jeritan ya. Kalau di tempat kita itu malahan pasiennya ditidurin, dimasas dulu, dirilek dulu, kemudian diblow dengan apa ya, dengan ITERA yang hangat gitu kan, sembuh. Nah, jadi nggak ribet-ribet Saya kemarin punya pasien namanya Ibu Dewi ya, Ci Dewi. Kebetulan juga pasien saya banyak yang China juga, ya China juga. Nah itu Bu Mira, saya ini udah capek loh berobat kemana-mana. Saya itu udah kemana-mana aja pokoknya udah capek.
1: Udah habis berapa banyak gitu ya.
2: Gitu ya. Tapi pas kemarin Ibu ketemu sama dia, udah terapi kelima apa keenam. Gimana CDW ininya hasilnya? Ih bener loh katanya. Udah saya udah gak sakit.
1: Langsung gitu. Zumba langsung, ya.
2: Gak sakit bener Bu Mira. Akhirnya kan juga suaminya juga akhirnya ikut terapi.
1: Iya biasanya dari gitu. Mulut ke mulut ya. Dari
2: jadi memang yang biasanya kalau yang istrinya sakit suaminya ikut terapi. Yang suaminya sakit istrinya ikut terapi. Jadi udah biasa bahkan nanti bawa anak-anaknya, bawa saudara-saudaranya gitu ya. Karena memang mereka sangat merasakan progres yang sangat luar biasa gitu. Dan ada seorang pendeta, ya seorang pendeta, dia itu ya senang juga sangat luar biasa gitu. Aduh, saya nggak ngerti ya kenapa ya alat seperti ini kecil, kemudian tapi bisa mengatasi dengan cepat gitu. Karena si bapak ini, si pendeta ini, kalau dia naik tangga, dia dia sakit bagian ini, pinggang lumbar 4 dan 5, dari pinggang ke bawah ya, kemudian kakinya, kalau naik tangga itu nggak bisa, nggak bisa. Jadi kalau naik tangga satu, urun dulu, cicing dulu gitu kan. Nah terus naik lagi tangga, lama banget. Sekarang saya udah bisa Bu Mira, 1, 2, 3, udah lancar saya naik tangga gitu kan. Jadi mereka itu ikut happy, ikut apa. Nah terus akhirnya dia istrinya diterapi juga. Istrinya kebetulan ada tumor.
1: Oh tumor.
2: Tiroid, ya tiroid tapi masih kecil di sebelah kanan. Nah dia suka sakit sih ibunya itu, sakit ke kepala, sakit ke bahu lah segala macem. Itu alhamdulillah juga di terapi ketiga, benjolannya hilang, bersih gitu loh. Jadi si bapaknya tadi, si bapak pendeta itu juga, waduh luar biasa gitu kan. Jadi ibu juga
1: bagus banget ya.
2: Keren.
1: Saya ikut seneng ya.
2: Kalau menurut ibu sih alat terapi ITERA ini keren luar biasa. Ada lagi pasien nih ya. Jadi banyak cerita nggak apa-apa ya.
1: Nggak apa-apa.
2: Nah, saya jadi ada pasien kita namanya Ibu Asni. Waktu dia konsultasi dengan ibu, kita kan duduk di meja nih. Harusnya dia kan duduk juga di depan ibu ya. Tapi dia tuh nggak bisa duduk dengan kayak kita, nggak bisa dia bolak-balik di depan meja ibu. Ibu tuh sampai bingung. Kenapa ibu? Mangga tuh duduk kata ibu ya. Bu, saya nggak bisa duduk, bu, sakit banget ini, saya nggak kuat, bu, tolong, bu, saya nggak bisa, maafnya, bu. Wah, pokoknya riweh dianya kan, terus. Nah, saya ini hasil ronsen saya, bu. Nah, dilihatinlah hasil
1: jadi
2: ronsennya
1: dari apa,
2: ya. Nah, dari tulang pinggulnya, ternyata ya, tulang pinggulnya. Nggak tahu ini, ada pergeseran tulang atau gimana. Nah, akhirnya, udahlah, sok tenang aja, kata ibu, coba. Coba aja dengan ITERA, yuk ambil paket. Ambil paket dia kan, 10 kali terapi kedatangan gitu. Di terapi ketiga, nah di terapi ketiga dia itu udah bisa duduk.
1: Oh Masya Allah.
2: Udah bisa duduk, kemudian dia duduk di terapi bio yang di kaki itu kan harus duduk. Lamanya kan setengah jam. Dia udah bisa duduk setengah jam.
1: Oh Allah.
2: Saya juga ketawa, oh. Wasni ternyata udah bisa ya duduk setengah jam. Ya bu, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai sekarang dia seneng, happy banget gitu loh.
1: Jadi banyak banget ternyata kesaksian baik gitu ya. Gimana bu, ada pertanyaan?
4: Ini ada dua pertanyaan lagi.
1: Oh, oke.
4: Dari WhatsApp dulu ya.
1: Ya.
4: Selamat pagi Bu Mira.
1: Pagi.
4: Semoga
1: pagi.
4: Sehat terus ya bu. Mau nanya nih dari Anti di Bandung Utara. Mengapa beberapa penyakit seperti gangguan metabolisme, masalah pencernaan, kelelahan kronis, atau penurunan daya tahan tubuh semakin sering dialami oleh masyarakat zaman sekarang?
1: Oh, oke. Okay.
2: Iya, iya, iya. Jadi metabolisme yang rendah ya, berarti ya.
4: Kelelahan kronis. juga masalah pencernaan, kelelahan kronis, penurunan daya tahan tubuh, dan juga gangguan metabolisme semakin sering dialami oleh masyarakat zaman kini.
2: Iya, iya. Mungkin ya, kalau menurut ibu sendiri itu banyaknya makanan pengawet-pengawet ya. Kemudian juga sekarang banyak minuman yang kita nggak tahu ya kandungannya ya, apa gitu. Gula yang penting mah enak tinggi. Gitu ya, gulanya betul. Tinggi dan sebagainya. Nah kemudian gaya apa ya, iya gaya hidup lah ya, gaya hidupnya gitu ya. Makanya
1: kebiasaan handphone berjam-jam.
2: Nah handphone begadang. Berjam-jam. Kemudian juga ya mungkin banyak ya hal-hal betul. Yang lain menyebabkan. Tapi kalau menurut ibu sih gak usah dipikirkan lah gitu ya. Kalau ibu betul, mikir, ah terserah lah bentuk dipikirkan penyebabnya. Yang penting mah ayah nama terapi weh, terapi. Nah ibu mah orangnya begitu aja. Ibu terapi aja sekarang, sok terapi gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Orang yang tadinya datangnya lemes, metabolismenya gak karuan. Padahal makannya banyak. Katanya ya si ibu itu teh, ibu siapa lah, ibu syariah namanya teh. Badannya kurus, lemas, kemudian tidak bertenaga, tapi makan banyak gitu.
1: Berarti jadi larinya kemana?
2: Metabolismenya nggak bagus baik, gitu ya. Kan. Nah kita blow biasanya di daerah bagian cuma, lambung, ya bagian lambung. Kemudian dia juga ada benjolan juga di bagian perut, ketiak, nggak salah itu di tangan ada juga. Nah itu semua yang dia keluhkan, alhamdulillah. Tensinya juga rendah biasanya kalau udah lemas begitu tensi pun rendah. Sekarang tensi udah normal 117 per berapa gitu. Ya berarti udah mendekati 120. Badannya udah mulai gemuk ya udah mulai berisi. Ayo nama makan wae gawe nabu. Nah terus pokoknya ini dah bisa menambah energi alat terapi ini gitu ya. Jadi kalau yang mempunyai keluhan-keluhan yang seperti ini, ya silakan datang aja ke tempat kita. Tadi ada satu pertanyaan mungkin ya Mbak ya tentang mesin ITERA.
4: Iya mesin ITERA.
2: Jadi mesin ITERA ini memang ya kalau di Jakarta itu jarang orang bikin klinik yang kayak Miracare yang kayak ibu di Bandung iya. Ini. Ibulah pencetus pertama kali di Indonesia kali ya, di Indonesia. Yang mendirikan klinik Miracare yang berbasis kepada mesin ITERA, memakai mesin ITERA terapi. Nah, sedangkan mesin ITERA terapi ini lagi booming di seluruh dunia. Ya, lagi booming ya. Di mana-mana, termasuk Indonesia, di Jakarta ini baru masuk tuh di, kalau enggak salah lama di Jakarta tuh baru mungkin 5 tahun ya, 5 tahun. Kalau di Jakarta orang lebih cenderung menjual alat. Karena sistemnya MLM ya, MLM. Kalau ibu sendiri gak suka MLM begitu, gak mau. Nah ibu sistemnya gimana caranya ibu memperkenalkan mesin ini, tapi gak niat untuk jual-jual banget sih enggak ya.
1: Niatnya
2: untuk
1: menyembuhkan gitu.
2: Membantu menyembuhkan keluhan-keluhan orang gitu loh Mbak Lulu. Ya, jadi betul. Kalau seandainya dia nanti misalnya mengalami kesembuhan. Ya kemudian ada progres kesembuhan. Kemudian penyakitnya belum tuntas. Capek nih bolak-balik ke klinik ibu misalnya ya. Nah itu biasanya untuk penyakit jantung, kanker, stroke, gagal ginjal. Yang 4 penyakit ini biasanya mereka beli alat. Terapi dulu di tempat kita 20 kali datang biasanya. Nah kemudian nanti kok progresnya ada, penyembuhannya ada, kok badan jadi ringan apalah segala macam gitu kan. Yang tadinya misalnya kalau yang stroke biasanya kan tangannya begini aja dilipat di dada. Sekarang udah bisa lurus misalnya. Atau misalnya telapak kakinya meringkel, yang kalau yang stroke itu kan meringkel ya rata-rata gak bisa napak ke lantai. Nah udah bisa napak ke lantai, terus jalannya udah kelihatan santai, mukanya yang tadinya kusem, yang enggak ada harapan hidup, sekarang mereka jadi pada selaleger gitu kan. Berarti ada progres kesembuhan, nah itu silakan beli alat, enggak apa-apa gitu. Dan ibu sendiri di Miracare ini adalah agen resmi, jadi kalau agen resmi itu bedanya apa? harga sama di seluruh Indonesia. Ibu nggak akan bisa menaikkan harga seenaknya. Kemudian yang kedua, ada bengkelnya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan dan segala macam, kita siap dengan bengkelnya gitu loh.
1: Oh, oke. Okay. Jadi Ibu Mira ini apa menjadi solusi barangkali untuk yang penyakit-penyakit tidak berat, itu bisa terapi di sana dengan tidak perlu mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli alatnya.
2: Iya, gitu. Karena alat terapi itu mahal.
1: Ibu mengurangi keluhan finansial orang-orang.
2: Orang sebetulnya Mbak Lulu, orang Bandung harusnya senang banget loh harusnya dengan kehadiran MiraCare.
1: Iya, betul.
2: Harus senang gitu ya, karena saya setiap hari ini handphone saya itu penuh dengan orang-orang yang di luar kota Bandung yang menanyakan, terutama kota Bali. Di Bali ini banyak banget yang nanyain. Hampir setiap hari, Bu, buka nggak di Bali, buka nggak di Nusa Tenggara mana gitu ya. Nah gitu, enggak Bu, orang Jakarta apa? Orang Jakarta tuh banyak loh yang ke Bandung, yang ke tempat Ibu ya.
1: Untuk terapi?
2: Untuk terapi mereka. Biasanya mereka datang hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, nah tiga hari libur, kan, tiga hari itu mereka ambil terapi dua kali. Pagi, sore berarti dapat 6 kali. Hmm. Jadi kalau misalnya penyakitnya nggak begitu berat, biasanya paketnya kan 10 kali ya. Nah 10 kali berarti 2 minggu mereka udah sembuh gitu.
1: Oke, ini jadi penasaran saya, ini ada paket-paket apa aja, Bu?
2: Oh iya.
1: dan boleh spill harganya?
2: Ya oke. Okay. Nah sekarang paketnya, masalah harga. Dulu kita satu kali terapi itu ngejual terapi kaki Rp198.000, kemudian yang di punggung Rp198.000, berarti sekitar Rp396.000 ya, satu jodoh. Nah, sekarang kita lagi promo.
1: Wah.
2: Promo cuma 100.000 yang terapi kaki, 100.000. Kemudian terapi punggung juga 100.000.
1: 50% ya.
2: 50%. Promonya, kemudian yang akupresur juga yang dari 195.000 menjadi 150. Kemudian ada bekam, ya. Bekamnya juga dari 195 ke 150. Jadi ada 4 tindakan sebetulnya, ya. Bio, Itera yang di punggung, kemudian akupresur atau pijit, kemudian ada bekamnya juga. Gitu. Bekam tuh apa, mujarab enggak Bu, bisa dikombinasikan dengan mesin Itera yang sudah canggih gitu. Bisa ya. Contoh orang yang penyakit lutut yang bengkak, ya, bengkak merah radang gitu kan ya. Itu bisa kita bekam. Jadi darahnya itu dikeluarin gitu kan. Nanti bisa jalan ibunya jadi enak. Gitu.
1: Wah, testimoninya Bu boleh apalagi dari sekian apa cerita. Ada yang apa berkesan atau mungkin Ibu paling ingat gak sih Bu? Jadi Ibu tuh sebenarnya tempat curhat ya? Tempat curhat keluhan-keluhan orang.
2: Apa ya, jadi kalau Ibu sih pikir ya pasien-pasien itu gini, awalnya mereka ragu Mbak Lulu. Ragunya begini, masa sih dengan, kan kita biasanya kalau pasien baru diliatin ya, inilah alatnya gitu ya. Mereka seperti nggak percaya. Nah, kalau mereka tidak percaya, biasanya saya sekarang ibu mau ngambil paket atau tidak, nanti diputuskan sesudah ibu coba terapi dulu satu kali. Nah gitu. Jadi teslah, masuklah ke ruang terapi kan. Nah biasanya mereka habis di terapi bio yang di kaki, di punggung, kemudian aku pressure kan. Nah itu terus langsung mereka merasakan gimana
1: perubahan.
2: Bu? Nah, enak gening, ya. Oh, enak gitu kan. Nah, akhirnya mereka ya udah ngambil paket Bu, gitu.
1: Dan jadi mereka Ibu memberikan kesempatan mereka untuk berpikir terlebih dahulu ya, berpikir dan mencoba satu kali terapi dan ternyata ada perubahan yang dirasakan gitu ya, manfaatnya untuk para pasien yang datang ke MiraCare.
2: Iya. Ini saya boleh membacakan kesaksian pasien yang sembuh minggu ini ya.
1: Boleh.
2: Jadi biar lebih menarik lagi ya. Yang pertama adalah ada pasien kita yang bernama Ibu Syariah yang Ibu tadi bilang.
1: Ya, betul.
2: Keluhannya itu ada 11 macam ya. Tadinya cuman dia berpikirnya cuman karena darahnya rendah, leles gitu ya. Tapi akhirnya sesudah dibongkar-bongkar penyakitnya ternyata ada 11 macam. Nah, yang pertama adalah kuping dia berdengung, kemudian yang kedua matanya plus minus, kemudian yang ketiga tangan kanannya baal, kemudian yang keempat benjolan di leher, ketiak dan dekat pusar, kemudian yang kelima ambeien, benjolan keluar saat BAB, kemudian yang keenam hipotensi atau darah rendah, yang ketujuh riwayat batu empedu, ada juga, kemudian yang kedelapan sesak, yang kesembilan lambung atau GER, yang kesepuluh rematik, yang kesebelas badan kurus, metabolisme rendah, tuh kan? Banyak jadi lemes banyak ya, banyak sekali. Itu ada 11 macam.
1: Berapa
2: ini.
1: Berapa kali terapi ini?
2: Nah, nih, perkembangan dia ngambil 15 karena keluhannya dia banyak ya. Kuping berdengungnya itu 100% di terapi ke-15 berarti udah selesai ya. Nah, Ibu bilang tadi setiap kedatangan pasien itu kesembuhannya 10%. Kalau berarti 15 kali berarti 150% kesembuhan. Berarti
1: lebih bugar
2: penyakitnya gitu ya. Udah semua udah sembuh ya. Nah, kita dengarkan ini. Yang pertama adalah kuping berdengung itu 100% sembuh, sudah tidak kambuh. Nah, ini kata siapa? Apa Bu Mira bikin-bikin? Enggak. Ini enggak bikin-bikin.
1: Boleh ketemu sama Bu Syarifahnya
2: mungkin. Iya, boleh, boleh ya. Nah, kemudian mata plus minus 90% sudah tidak berair dan lebih fresh. Jadi biasanya ya ibu sendiri nih, kalau misalnya makan lagi salah nih ya, makan lemak-lemak misalnya, nah terus tuh rada burem-burem matanya. Ibu biasanya langsung naik ke mesin yang di bio yang di kaki, ibu
1: ya.
2: Style 10 biasanya langsung ya.
1: 10 itu apa artinya?
2: Oh, energinya yang 10 yang maksimal gitu. Nah terus nanti udah bening dia, habis-habis di terapi gitu ya. Jadi enggak perlu pakai tetes mata enggak perlu ya. Kemudian tangan kanan yang baal 90% sembuh sudah tidak pernah kambuh lagi. Nah, kemudian benjolan. Nah, ini dia masalah benjolan di leher, ketiak, dekat pusar 90% mengecil dan sudah lembek. Nah, udah sembuh ya 90%. Kalau tadi ibu yang istrinya yang pendeta juga udah sembuh, baru 3 kali terapi.
1: Alhamdulillah
2: juga. Kemudian juga ada perawat kemarin, perawat yang dari rumah sakit Santo Yusuf, ibu siapa namanya ya. Dia punya benjolan juga banyak, beberapa lokasi gitu ya. Dia bilang, Bu, alhamdulillah mesin terapi ITERA keren untuk anti benjolan-benjolan. Ya, ya padahal di sana juga jangan salah ya, perawat sama dokter juga banyak yang terapi di tempat kita ya. Nah, kemudian ambeien benjolan keluar saat BAB 50% sudah mengecil dan benjolannya bisa masuk ke dalam sekarang. Jadi udah enggak keluar kalau BAB. Kemudian hipotensi darah rendah dari 82/59 sekarang udah jadi 109/74. Gaya ya?
1: Wah,
2: udah normal ya, udah normal. Nah, kemudian riwayat batu empedu sudah 2 operasi 100% sudah tidak sakit. Oh, ini memang dia udah dioperasi.
1: Tapi
2: ya.
1: Itu tuh memang efeknya biasanya sih after operasi itu memang tidak mudah.
2: Iya.
1: Saya 3 bulan kayak
2: lemas. Nah, biasanya alat terapi ITERA ini membantu orang yang sudah pasca operasi melulu. Jadi penyembuhannya itu cepat karena bisa menyembuhkan luka-luka bekas operasi. Reaksinya. Jadi sekarang dia batu empedunya sudah dioperasi dan sekarang sudah tidak sakit bekas operasinya ya.
1: Senang ya, Bu ya?
2: Oh, senang. Saya sebetulnya punya klinik kecantikan ada 13 cabang Mira Beauty ya. Tapi sekarang saya paling betah duduk di Mira Care, ngeliatin orang yang tadinya sakit sekarang pada sembuh, itu bahagianya bukan main, Mbak Lulu ya. Kemudian sesak ya 80% membaik, sudah jarang kambuh. Kemudian lambung GER 90% sembuh, nafsu makannya membaik sekarang. Nah, kemudian rematiknya 90% sudah sembuh, tidak terasa kebas, kesemutan di persendian. Kemudian badan yang kurus, metabolismenya rendah, setelah terapi berat badannya naik 2 kilo. 2 kilo. Dan lebih terlihat seger, berenergi dan bertenaga dan sudah tidak lemas, bisa jalan keluar rumah sekarang. Gitu loh. Ini oh, waktunya apa udah habis? Masih
1: nggak
2: ada?
1: Nggak berasa, kita udah satu jam. Aduh betah ngobrolnya Bu. Ini kira-kira pesan dari Mirakir untuk masyarakat agar semakin peduli terhadap kesehatan dan nggak nunggu sampai sakit apa Bu?
2: Tip-tip ya. Nah, saya ke seluruh pasien saya. Jadi saya hanya bisa bersifat membantu ya, membantu untuk kesembuhan penyakit. Dan diharapkan ke depannya dia bisa mempunyai pola hidup yang sehat. Nah, contohnya biasanya pasien kita sarankan untuk olahraga jalan pagi minimal 45 sampai 1 jam. Oh. Ya, syarat jalan kaki itu juga harus ada 4 syarat jalan kaki. Yang pertama langkahnya harus besar. Okay. Yang kedua cepat langkahnya, okay. Yang ketiga jalannya diayun, tangannya diayun, gini, kemudian ininya apa namanya dia menghadap ke depan, jadi jangan jadi bongkok,
1: lurus gitu ya.
2: Nah, lurus.
1: Sikapnya harus sempurna.
2: Syarat ini kalau dilaksanakan itu sampai di rumah keringatannya udah banyak.
1: Oke.
2: Okay. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sesudah sampai di rumah, apa yang dilakukan? Gak boleh langsung duduk makan atau tidur, tidak boleh. Langsung angkat beban. Nah, dumbbell. Ya, dumbbellnya ada yang 1 kilo dulu lah. Kemudian nanti 2 kilo, kemudian 3 kilo. Ya, kalau menurut saya, kalau kita ke gym ya, kita capek bolak-balik. Lebih baik kita punya dumbbell di rumah, lihat modelnya di YouTube ya. Lihat aja di situ, dipelajari. Sehari kita angkat beban dengan model paling sedikit 8 model. Oh, ya, betul. 8 model ya.
1: Gini,
2: nah, macam-macam ya. Mbak Lulu juga udah pinter ya. Nah, kemudian berarti apa? Tadi jalan pagi, jalan kemudian pagi, angkat beban. Kemudian yang ketiga, makannya diatur. Ya, makan diatur tuh gimana? Makannya di gram. Pagi makan telur 2 biji. Dilengkapi dengan buah-buahan yang lengkap ya, sekitar jam 8, jam 9 lah. Nanti makan siang jam 11, hanya 100 gram.
1: Oh, sekepal nasinya.
2: Sekepal
1: gitu ya.
2: Nasi. Kemudian jam 5 nanti juga sekepal. Karena karbohidratnya rendah, kita boleh tambah dengan proteinnya yang tinggi.
1: Proteinnya lebih banyak.
2: Ya, jadi
1: dada
2: jangan,
1: ayam ya.
2: Nah, dada ayam, kemudian juga sorenya juga begitu, gitu. Protein yang kita tinggikan. Nah, kemudian tidur yang cukup, yang keempat. Jadi usahakan jam 9 kita udah tidur gitu kan. Nah, gimana kalau yang gak bisa tidur? Ya berarti harus olahraganya harus benar. Karena kalau olahraganya jamnya tepat, jam 7.30 itu sinar matahari itu bagus untuk bisa kita tidur nyenyak malam hari.
1: Oh, baiklah. Ya. Kita coba perbaiki dulu sistem metabolisme ke Mirakir. Terus abis itu kita maintenance dengan pola hidup yang jauh lebih baik ya Bu.
2: Iya, terus satu lagi positive thinking. Okay. Apapun kodar yang kita terima, nasib yang kita terima, semua dari
1: Masya Allah.
2: Allah
1: Ibu,
2: kita kembalikan
1: sekali
2: pada Allah.
1: Iya, dan satu lagi, Ibu, saya ngelihat wajah Ibu tuh kinclong banget, luar biasa ya Bu.
2: Iya. Ya.
1: Karena mau disampaikan lagi?
2: Ya sebetulnya Mira Beauty ya sebetulnya.
1: Mira Beauty, kita ada part selanjutnya mungkin untuk Mira Beauty, saya jadi penasaran.
2: Atau sekian menit saja boleh?
1: Bagaimana Ibu? Oke, kita nggak berasa
2: ya
1: ngobrolnya Bu ya, nanti next kita ngobrol lagi ya.
2: Tentang
1: bagaimana
2: Mira Beauty juga
1: Ibu
2: ya.
1: Ibu punya rahasia kulit yang glowing banget, ini saya iri.
2: Glowing, dan umur Ibu ini udah 70 loh.
1: Masya Allah. Eh serius
2: 70.
1: Ibu? Masya Allah.
2: Saya nah, jadi kita pakai produk Mira Beauty ya.
1: Oke, jadi penasaran ya. Nanti kita spill.
2: Minggu depan ya kita ini kan.
1: Kita
2: dan harganya juga gak mahal. Satu paketnya itu cuma 300 ribuan gitu aja. Kemudian gratis lagi facialnya.
1: Gitu di sana ya.
2: Terus produknya bioherbal, organik. Tidak ada kimia, tidak ada pengawet, tidak ada pewangi dan airnya dari Pegunungan Alpen. Itu produknya dari Jerman itu.
1: Oke, siap-siap. Jadi makin penasaran, insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita ngobrol lagi tentang Mira Beauty ya Bu ya.
2: Ya.
1: Terima kasih banyak Ibu Mira, sehat selalu. Menebar manfaat untuk banyak orang.
2: Ya.
1: Mudah-mudahan Sobat NBS juga merasakan manfaat dari informasi yang kita berikan pagi ini ya. Terima kasih banyak, saya Lulu Lusiana pamit dari Healthy and Lifestyle. Bu Mira, Sekali lagi terima kasih banyak.
2: Iya, sama-sama.
1: Ya. Luciana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nuhun pisan.
2: Ya, asik Mbak Lulu.
1: Terima kasih.
2: Dan ibu senangnya yang rame. Ini siapa? Oh, ini ya ibu yang punyanya. Oh, ibu. Ibu siapa namanya, Bu?
5: Nata.
2: Ibu Nata. Oh, iya. Enggak, ibu.
1: Biar kita kayak cerdas cermat.
2: Aduh. Ya, mudah-mudahan.

0: Secapa Ade,
1: akan ada Hindia
0: Bermania.
2: Kita buat menyenangkan
0: Raisa
1: Perunggu
3: di antara pusaran ini.
1: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festival

Boys. NBS Entertainment Media. NBS Radio. Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: MBS, kami dari
1: BPSP.
0: Dan kalau kami lihat, MBS itu singkatan dari
1: Nyanyi Bahagia Sejahtera.
2: Oke, doa dari kami BPSP, semoga ini radio MBS sukses dan bisa mengundang artis-artis atau narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi para pendengar.
0: Amin.
2: Dan kita masih bisa diundang lagi di sini untuk talk show.
0: Amin.
2: Dan pokoknya kami pelaku seni akan mensupport pelaku seni yang lain termasuk

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, urang Bandung.
3: NBS Radio.
4: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.

0: Success Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia. Bermania.
10: Kita buat menyenangkan.
9: Raisa. Perunggu.
11: Di antara pusaran ini.
9: Brevi. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: Halo Sobat MBS, senang sekali Chris Cardozo ketemu di program MBS seperti biasa di satu jam bersama. Berarti selama 60 menit kita bakal ngobrol kupas tuntas tentang apa dan ada siapa. Yeay, Chris senang banget hari ini ketemu dengan manusia-manusia hebat di belakang layar untuk kegiatan ya sama-sama event besar di Kota Bandung yang sudah terselenggara dengan sukses dan tahun ini akan menyelenggarakan di eventnya yang ketiga. Pasti Pauline, yo. Ada yang udah dapat tiket ya? Ayo coba silakan. Mungkin kalau misalnya emang belum langsung klik kalah.
1: baru pembukaan.
0: Jadi kayak live TikTok gitu kan, keranjang kuning dengan
1: keranjang kuningnya
0: jualan ya. Enggak gitu juga kali. Tapi yang pasti itu pertama kali Chris mau mengucapkan terima kasih banyak Mbak Jerry ketemu nih akhirnya. Ih, seneng banget. Thank you. Mas Adam. Oh enggak. Sengaja enggak dijauhin.
1: Jauh.
0: Takutnya refleks Chris kan.
2: Oke.
0: SKSD
2: Mat ya.
0: Untung makanya posisi Mbak Jerry di tengah. Ada Mbak Jenny juga Mas Adam, tentunya mereka datang dari Sabtu Minggu Kerja.

0: Coklat boleh lah ya, biasalah kita comot rekamannya, nanti kita simpan lah di Reels juga di YouTube gitu.
1: Okay.
0: Anyway, apa kabar? Sehat?
2: Sehat.
0: Sibuk di Jakarta apa Bandung ya sebenarnya?
2: Kalau kita biasanya memang Bandung.
0: Mm-hmm.
2: Jadi apalagi selama persiapan ini kita nggak kemana-mana sih.
0: Oh gitu, Bandung aku tahu. Aja. Jadi biasanya di Bandung, buang-buang duitnya Jakarta ya?
2: Kalau itu di mana-mana ya.
0: Nah, seluruh program kita ini emang sengaja ya, kita meng-create, mengemas supaya bisa jadi inspirasi buat Sobat NBS gitu. Apapun itu, mudah-mudahan ada manfaat ya. Nah, termasuk nih kegiatan dari Sabtu Minggu kerja ini kan kita pengen tahu ya, mengupas dulu nih sebenarnya siapakah manusia-manusia hebat di belakangnya. Dan langsung aja mungkin kita manusia ngobrol hebat ya sama Mas Adel sama Mbak Jenny lagi ya, satu-satu boleh. Sweet dulu mungkin, sweet Jepang, Eropa,
2: Thailand,
1: Korea,
0: mungkin Dennis first ya,
1: boleh,
0: silakan Mas Adam.
1: Oh, karena rambut saya panjang ya.
0: Mbak Jenny dulu lah ya, boleh. Gimana? Sebagai founder dari Sabtu Minggu Sore, yay!
2: Sabtu Minggu Kerja.
0: Sabtu Minggu Kerja. Kok sombong? Sabtu Minggu Kerja, bro. Sorry.
2: Gimana?
0: Background-nya ini bisa sampai akhirnya menjadi sebuah founder dari Sabtu Minggu Kerja. Itu kan bukan hal yang mudah ya. Dengan segala prestasinya dan melekat banget nih untuk terutama untuk kita yang ada di Bandung ya, bahkan di luar kota Bandung, karena itu udah menjadi kayak ikon ya, ada identik gitu dengan konsep yang beda. Nah, itu background-nya ini dengan dunia event organizer-nya ini mulai dari kapan sebenarnya?
2: Kalau aku tuh awalnya suka event dari kuliah ya. Dari kepanitiaan kampus awalnya. Mulai suka, terus coba magang di promotor. Gak kerasa 8 tahun gitu kerja.
0: Di sana waktu itu di Bandung atau mungkin di daerah mana?
2: Di Bandung, di Nada Promotama namanya.
0: Oh iya.
2: Yang punya beberapa festival juga kayak No Playing Festival, Klip dan lain-lain. Aku 8 tahun di sana. Terus baru kepikiran kayaknya sudah cukup nih. Kayak baru mulai
0: menerjang
2: dunia yang lebih seru gitu kan.
0: Benar. Wow, emang luar biasa ya energinya ya. Tapi kalau misalnya nggak passion ya susah juga sebenarnya.
2: Betul, lumayan menguras energi soalnya ya. Tapi karena kita memang suka, terus kita tuh kadang kayak kalau sebulan nggak datang konser tuh kayak sedih banget ya kuping gitu.
0: Emang ada di mana-mana gitu, tiap konser apapun pasti ada.
1: Ada.
0: Meskipun sebenarnya waktu itu nggak event dari si kantor nih,
2: event
0: lain pun datang.
2: Tapi memang selama kerja tuh jadwal eventnya cukup padat, jadi kayak Senin sampai Jumat kantor, Sabtu Minggu event, dan itu kayak 7 tahun tuh gitu terus.
0: Pantesan dari situ tercetus sih si Sabtu Minggu Kerja. Bener sih orang event justru malah di weekend ya, orang di healing di weekend lah.
2: Makanya namanya Sabtu Minggu Kerja. Tapi itu tuh ada lanjutannya sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Senin sampai Jumat juga.
0: Oh, belum nanti ditambahin 24 jam.
2: Per 7 ya.
0: Wow. Ya, keren. Oke, jadi kalau misalnya ada sahabat NBS yang ngeluh, aduh capek. Lo lihatlah mereka segitu aktifnya ya kan, dan masih produktif sampai sekarang. Apa sih resepnya?
2: Happy aja sih.
0: Cari happy ya. Ih, benar banget ya.
2: Benar banget.
1: Happy-nya aja sih.
0: Kayaknya ringan semuanya ya, enggak.
2: Tapi kalau dibilang stres, event tuh stres banget ya.
0: Iya loh, pressure loh sebenarnya. Ini bisa enak aja kita kayak santai ngomong ringan ya. Sabtu Minggu Kerja ada lanjutannya, Senin sampai Jumat gitu kan. Kayak santai gitu, padahal sebenarnya enggak segitu ringannya Ferguso ya kan.
1: Ferguso.
0: Gimana? Boleh cerita dong yang agak-agak berbau bawangnya, mungkin dramatisnya untuk kegiatan-kegiatan event organizer ini.
2: Yang bikin seru tuh karena setiap event masalahnya beda.
0: Selalu nemuin sesuatu yang baru.
2: Bener.
0: Dan itu masalah.
2: Iya, bener gitu.
0: Kebanting banget mereka berarti ya.
2: Dan kadang faktor eksternal yang memang benar-benar kita nggak bisa kontrol kan.
0: Iya.
2: Kita udah siapin segimana rupa, tiba-tiba ada dari luar masalahnya segala macem.
0: Iya.
2: Pasti ada, jadi kayak ya udahlah.
0: Kayak nggak beririsan sama talentnya lah, orangnya, manajemen lah, dan cuaca loh.
1: Iya. Cuaca juga bisa.
2: Traffic.

0: Betul. Ya, ya, ya, unpredictable ya semuanya. Goib pokoknya. Tapi semua ya. Mas Adam ketawa-ketawa padahal udah pengen dijawab tuh.
1: Enggak.
0: Udah pengen ditanya ya.
1: Enggak usah. Enggak usah. Kayaknya ini aja kalau bisa.
0: Sengaja ya?
1: Iya, sengaja.
0: Sengaja tuh ketawa tuh biar kayak kerja gitu.
1: Ya, kayak kerja. Ya,
2: support aja.
1: Support aja gitu.
0: Dayang-dayang.
1: Dayang-dayang aja.
0: Oke, tahan dulu ya Mbak Jenny ya. Kita gantian nih ke Mas Adam ya.
1: Enggak apa-apa. Daripada nanti terus aja enggak apa-apa.
0: Di pojokan ya.
1: Di pojokan.
0: Gitu kan nangis. Mas Adam sendiri gimana perjalanannya sama dengan Mbak Jenny? Background-nya samakah? Mungkin teman kantor kalian atau barangkali ketemu di mana nih bisa bareng gini kayak solid gitu loh.
1: Solid.
0: Oh, harus gitu.
1: Solid.
0: Solid. Jadi mereka seperti solid.
1: Kalau aku backgroundnya sih dari dulu emang suka nonton
0: konser.
1: Wow. Dari dulu, dari kuliah. Malah dari SMA kayaknya, tiap konser datang. Lalu ada kesempatan teman ada yang ngajak volunteer di eventnya. Okay. Kak Jenny.
0: Oh.
2: Aduh, jadi kesannya tua banget ya. Volunteer di event.
1: Iya kan kakaknya waktu itu masih magang juga. Oh, kebetulan.
0: Ya. Oh, berarti kalau kakak lagi magang pada saat itu aku masih putih biru, aku manggil kakak juga ya.
1: Udah dari situ kuliah dulu beres, udah dari situ di join ke Nada Pramutama kebetulan. Oh, bareng nih, bareng ya, nih ya, sama Kak Jenny. Iya.
0: Iya, ketemu Kak Jenny gitu kan. Ketemu
2: kayaknya enggak gitu sih ekspresinya, enggak gitu ya.
1: Oh, dulu Kak Jenny galak kalau. Oh,
2: aduh. Banyak
0: suara-suara. Suara-suara sumbang tapi nyata
2: gitu.
1: Enggak galak. Cuman tegas ya kayak. Yeah. Tegas, yeah. Membangun aku juga jadi bisa sampai
0: menggembleng.
1: Iya,
0: gembleng. Pasti justru seperti itu ya, Bang. Ya yang benar aja, enggak mungkin juga kali kalau misalnya memang ada IO besar ya yang eksis, produktif dan kemudian eventnya benar-benar ditungguin. Lalu kemudian gitu ya. Maksudnya dalam arti melenyai-melenyai enggak juga kali ya. Packagingnya aja gini tapi dalamnya strong
1: banget Kak Jenny.
0: Mungkin itu kali ya, maksudnya lebih ke disiplin.
1: Lebih ke disiplin, ngegembleng aku lah. Mm-hmm. Apalagi sama teman-teman aku udah gitu. Kerja selama 3 tahun kali ya di Nada Pramutama. Mm-hmm. Terus kita sepakat bikin Sabtu Minggu Kerja ini.
0: Sabtu Minggu Kerja, berarti tahun berapa ya startnya Sabtu Minggu Kerja ini lahir?
1: Akhir 2023. Mm-hmm. Cuman untuk awal event itu kita awal 2024.
0: Langsung ya?
1: Langsung ternyata.
0: Karena udah ada event dulu atau mungkin kayak bikin dulu IO baru nih gitu?
2: Kita resign. Kalau dia sih sebenarnya udah resign setahun sebelumnya.
0: Mm-hmm.
2: Aku 2023 akhir baru resign bulan Oktober kalau nggak salah. Kita udah ikut pitching Januari, kebetulan menang langsung jalan event tuh dari mulai event Maret ya?
1: Dari Maret sampai Mei.
0: Itu event roadshow atau gimana tuh?
2: Tour brand, sebuah brand tour karaoke gitu bawa Widi Viera sama Onat.
0: Wow, langsung ya, dapet networkingnya sih pasti nggak jauh-jauh dari situ juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Networking.
2: Ikhtiar.
0: Nah, ya.
1: Berusaha ya. Cincin. Matengin konsep semuanya.
0: Cincinnya itu ya.
2: Langsung. Julinya kita langsung bikin festival.
0: Oh,
2: jadi
0: serius?
2: Memang 2023 barisan 2024.
0: Oke, okay. Berarti kita fokus ke festivalin nih. Gimana nih ide awalnya? Emang unik sih festivalin pakai P di Bandung ya kan. Terus kita ada call audience-nya. Baru dah festivalin. Ini keren-keren. Nah, itu gimana nih awal pencetus idenya siapa? Meng-create itu kan pasti sepertinya karena udah pengalaman sana sini kayaknya lihat peluang deh gini mungkin gitu. Gimana?
2: Sebenarnya kita berawal dari idealis kita aja sih. Karena kan kalau misalnya kerja di orang tanpa dipungkiri, walaupun bos kita tuh baik banget dan aku memang project manager di beberapa festivalnya, jadi lumayan bisa kurasi artis segala macam. Tapi tetap ada beberapa artis yang nggak bisa karena nggak masuk sama konsep eventnya kan.
0: Hmm.
2: Akhirnya kita bikin konsep sendiri yang benar-benar multi genre banget karena kita tuh suka musik keras, lumayan musik keras tapi wangi gitu kayak. Makanya kita di festival yang pertama tuh semua genre ada, dari Jawa, metal, bisa nyebut metal ya?
1: DJ.
2: DJ gitu. Kita emang semua yang ada dangdut.
1: Iya.
2: Gitu.
0: Aku tuh sebenarnya mau daftar lagi tuh MC mungkin kalau nanti buka genre kasidahan. Maaf ya, ini bisa. Kan sebenarnya nggak apa-apa loh, karena bisa. Kan bisa juga barangkali
1: cocok.
0: Bener loh, tapi awalnya itu dengan konsep yang seperti tadi kan berarti kan lihat potensi ya, lihat permasalahan ya, nih, bang. Oh ada aku grab nih, sementara banyak ya sebenarnya ya artis-artis yang bisa akhirnya diajak kerjasama, cuma karena terbentur dengan konsep dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Tapi dibrekin gitu sekalian, nyangka nggak sih ini bakal jadi gong banget gitu?
2: Sebenarnya kita pede sih.
1: Kalau aku sih, aku mau jawab itu, Kak. Dari awal bikin sih kita pede sebenarnya.
0: Oh iya, dari awal tuh udah gitu ya.
1: Udah gitu, biar.
0: Karena emang nungguin banget ya tahun-tahunan loh gitu yang kayak gini banget tuh kayaknya emang belum. Benar kan?
2: Kita tuh kepikiran misalnya ada yang suka sama stranger sebut saja ya. Tapi kan ketika dia datang ke festival belum tentu ceweknya suka, gitu. Jadi memang multi genre kayak nonton, nemenin pacara dulu, yang ini nemenin ceweknya, jadi kayak
0: ih kalian merhatiin banget, kalian tuh ternyata IO yang sangat peduli ya. Terus buat yang jomblo-jomblo juga bisa ya.
2: Oh kita punya Telegram, jadi kita tuh ternyata baru tahu karena jujur aku gak pernah nonton festival sendirian ya. Tapi karena kita baca-baca komen, kita tuh komen baca, DM tuh kita baca semuanya, jadi kayak mereka tuh ternyata banyak yang temennya mungkin gak mau nonton konser atau selera musiknya beda, jadi mereka harus datang sendiri. Kita udah wadahi namanya ada grup Telegram, jadi mereka bisa janjian di satu titik buat nonton bareng.
0: Oh mantap, boleh kita kasih tutang. Kalau begitu kita sepertinya harus langsung menikmati juga Fifth Celebrity ini. Okay. Aku shock nih soalnya ceritanya shock sampai segitunya.
2: Kering ya.
0: Terima kasih Fifth Celebrity.
2: Wow,
0: sampai ya. Oh jadi okay. Jadi ternyata udah cukup terbaca ya. Jadi konsepnya tuh nggak cuma kayak bikin event, tapi manfaatin dunia digitalisasi ya kan.
1: Betul.
0: Tapi tidak hanya itu aja, tidak hanya sebagai user, tapi bikin juga lebih ke community berarti.
2: Betul.
0: Makanya ada call audience juga ya, baru udah festivalin. Wah mereka merasa dipayungi banget itu.
2: Tujuan kita memang sebenarnya target utamanya tuh buat orang-orang yang belum pernah nonton festival. Karena lucunya aku itu gak pernah nonton festival sampai event pertama aku di promotor itu.
0: Loh kok bisa?
2: Kenapa? Karena gak boleh.
0: Hah?
2: Sama bener orang banget. Tua dulu gak boleh nonton konser apapun.
0: Oh awalnya?
2: Betul
0: awalnya.
2: Karena ditakut-takutin yang kayak itu nanti 10.000 orang kamu di tengah-tengah gimana.
0: Karena mungil Mbak Jenny.
2: Dulu mungil, sekarang udah melebar.
0: Oh dari situ awalnya.
2: Sekarang aku kayak kepikiran mungkin ada juga ya orang tua yang worry gitu-gitu. Makanya kita tuh sampai kalau mau ada mosing nih kayak misalnya ada 5-1 or stranger gitu, kita ada warningnya dulu. Punten tete mau mosing.
0: Oh my god, serius.
1: Hmm,
0: aku nggak ada di barisan itu sih sekarang, jadi nggak tahu. Nah kalau zaman dulu apalagi zaman ska ya.
1: Iya.
0: Itu brutal aja gitu. Terus udah gitu, tapi sebenarnya untuk Bandung masih terukur ya. Cuma kan memang ada beberapa event yang mungkin under control ya. Jadi pada akhirnya mungkin juga ya lost control gitu. Ada aja sih musibah gitu. Tapi itu sampai benar-benar diperhatiin ya. Ngomongnya punten ya, Aa mau mosing.
2: Iya, itu kayak
0: banget kali.
2: 5 menit kita
1: puter-puter
2: dulu, puter terus di TV. Punten tete Aa mosing. Punten tete Aa. Jadi tete-tetenya kan bisa nail art dulu. Iya. Karena kita nyediain juga nail art, face painting gitu. Tete-tetenya boleh ke pinggir dulu, A-nya mau mosing gitu.
0: Okay. Keren. Wow.
2: Takut ketenangan.
0: Bener-bener. Iya, gak main-main itu. Okay, jadi berdasarkan pengalaman pribadi banget sih sebenarnya. Sesimpel itu ceritanya. Tapi kan kalau gak dikemas atau gak mungkin kayaknya ditambahin ya dengan banyak hal dari ya apapun pengalamannya dan lain sebagainya juga gak mungkin akhirnya bisa terwujud. Tapi basicnya berarti benar-benar sesimpel itu ya. Lalu kemudian apalagi nih yang agak sedikit beda dari event-event lain selain kayak tadi kan udah jelas ya kayak akhirnya pada sekarang tuh kita bisa temuin ada Telegramnya. Tujuannya untuk yang single-single nih nyari teman langsung di situ gitu kan. Wow, keren banget. Terus udah gitu kayak lagi mau mosing. Kan teteh aku mau mosing gitu. Terus diputer ya kan. Reminder dulu. berarti merhatiin segi keamanan dan lain sebagainya banget nih.
2: Betul, betul. Dan kita juga sangat nitip ke security internal kita tuh untuk nggak kasar. Kayak kita kan punya fees dan beberapa artis yang memang dinikmatinya tuh dengan cara crowd surfing. Jadi kita cuman bilang ke security internal kita gitu, kayak liatin aja selama mereka tidak saling menyakiti, nggak berantem, ya diem. Ini memang cara mereka menikmati musiknya gitu.
0: Iya benar. Iya, anak musik banget. Iya benar. Itu kayaknya emang punya pengalaman pribadi juga ya.
2: Betul. Di kadang-kadang suka takut nggak sih, kayak lagi event terus mereka juga gitu-gitu tuh, kita cewek-cewek ya malah lebih suka mundur kan. Nah kalau udah diwanti-wanti dulu, udah di warning kan, harusnya emang udah tahu. Oh, habis ini ada sesi mosing, udah deh jajan dulu.
0: Berarti jajan di saat kan, karena ini kan all genre ya. Jadi di saat genre-genre tertentu ini ada mungkin lebih diperhatiin. Seperti itu ya. Nah, genre yang paling aman nih, pas genre yang mana nih sejauh ini?
2: Kalau paling aman yang galau ya, kayak semuanya akan diam di tempat dan mengelap pipi masing-masing ya.
0: Oh gitu ya, nggak sambil gitu, akhirnya ada yang minggel gitu kan, ada yang dagangin tisu gitu, boleh diperbolehkan mungkin untuk menunjang UMKM.
2: Mungkin sponsor tisu aja bisa masuk.
0: Lebih pasnya itu ya. Jadi di saat tiba-tiba jreng gitu kan, berubah suasana, tiba-tiba ada gitu yang dateng ngider ya, bawain tisu apa sih nih gitu. Segitu care-nya banget ceritanya. Oh, paling aman itu ya. Kocak banget ya. Jadi kayak vibes-nya tuh kan, jadi kayak lagi bener-bener tinggi-tingginya, nanti tiba-tiba bisa drop dan lain sebagainya. Tapi kan itu waktu juga kan, gimana nih ngatur waktu itu kan juga gak mudah loh. Iya kan? Nah itu gimana nih konsepnya, resepnya?
2: Coba kali.
0: Mas Adam.
1: Enggak apa-apa, kakak aja.
0: kakak lagi.
1: Enggak.
0: Kalau yang mengalah ceritanya. Pada adik pemalesannya.
1: Kalau masalah waktu kan tetap kita harus nyesuaiin dulu sama target marketnya. Kayak misalnya band metal, kayak kalau malam kan itu udah pack banget nih. Kita coba sesuaikan mungkin sebelum maghrib atau gimana, biar masih apa ya, masih caang, apa caang?
0: Terang.
1: Biar masih terang, kelihatan kalau misalnya ada masalah atau apa, security internal, PMI atau apapun itu bisa nolong.
0: Terus di saat kondisi-kondisi orang hinyainya masih jelas ya. Itu pas di situ ternyata
2: hinyai. Ya. Justru itu mencari hinya ya.
1: Terus apalagi ya, kalau misalnya DJ kan kalau siang nggak enak ya, jadi kita taruh di malam atau penutup kayak gitu sih. Kita sesuaikan aja dengan pengalaman sebelumnya, terus permintaan dari penonton juga gitu sih.
0: Oh, nah ini nih keren-keren, buka kolom komentar ya. Jadi kolom komentar tuh emang dibaca juga ya.
1: Ini dibaca.
0: Masukan-masukan dan lain sebagainya.
2: Dan jujur kadang-kadang menguras energi ya, kalau dihina-hina gitu. Kadang sedih loh guys.
0: Oh iya, ada aja sih ya netizen itu ya.
1: Pasti
0: boleh
1: ada.
0: Boleh curhat sekarang, apa sih yang bikin menusuk gitu kan, nah, sama seorang Mbak Jenny dari tangan-tangan yang tajam ini. Ada gak pengalamannya?
2: Sebenarnya ini kita tuh tiap tahun selalu ada band-band yang mungkin baru dak belum tahu. Tapi tujuan kita kan supaya rolling gitu, kayak band-band yang mungkin bisa dibilang baru, bisa dibilang mereka belum tahu gitu. Untuk tetap ada di festival kita. Di festival itu tiap tahun ada kayak sekitar 2-3
1: pembuka.
0: Okay, band pembuka ya.
2: Pasti ada. Tapi kadang-kadang nggak pembuka, kayak tahun pertama kita band pertama yang main Gea Indrawari. Jadi memang, tapi selalu ada nama baru.
0: Nama baru,
2: gitu.
0: Okay.
2: Kayak kan karena kita pikir untuk mereka naik, mereka harus punya panggung juga kan. Benar-benar. Jadi kita bantu teman-teman musisi juga lah gitu. Soalnya kalau bukan kita yang mewadahi, terus mereka mau main di mana gitu kan. Ketika kita announce, itu komennya tuh kadang-kadang suka menusuk hati ya gitu. Tapi yang kemarin tuh lucu banget, karena kita tuh announce 6 ya kalau gak salah.
0: Yang tahun 6. Kemarin
1: eh, sekarang, tahun sekarang, okay. Jadi 6.
2: Kita announce 6, 3-nya mungkin
1: enggak, 7 kak.
2: Oh 7, 3-nya
1: 4-nya.
2: 4-nya kayak mungkin teman-teman belum pada tahu gitu. Kita memang untuk ajang promosi mereka manggung gitu kan. Pas kita announce, kita benar-benar dihina-hina kayak, masa tahun ketiga line up-nya gini segala macam. Wah itu, dan aku tuh posisinya lagi event di Jakarta, jadi bacanya lumayan menguras. Dan aku tuh gak pernah mute notifikasi Instagram festivalin kan, karena takutnya memang urgent, tiket segala macem, jadi nggak pernah dimatiin. Terus ngelihat komen-komen itu lumayan sabar, sabar gitu. Nah, ketika kita announce Virsa Besari, Brevi, mereka minta maaf.
0: Oke.
2: Maaf ya Min, tadi rada rudet.
0: Sadarlah kalian yang dibilang Min itu ternyata foundernya langsung loh. Hari gini jarang-jarang seorang founder mau turun langsung. Oke. Ternyata langsung ya direspon ya. Maksudnya semuanya bisa bisa akhirnya ngebales ya pasti ya responnya.
2: Sebenarnya kalau admin ada, tim sosmed juga ada. Udah, cuman kita login kita semua.
1: Login aja.
2: Pengen tahu aja, takutnya juga. Kadang-kadang kan orang blunder di sosmed tuh sering banget kan. Sekarang ini kita harus takut banget blunder, jadi kita juga ikutan ngeliatin gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau kadang-kadang dihujat tuh kembali kita baca jadinya kan.
1: Jadinya hujatan juga kebaca.
0: Responnya itu ya.
1: Iya.
0: Nah, sekarang boleh dong cerita dari pertama terbentuknya Festivalin, terus yang kedua, lalu menuju yang ketiga ini, itu apa sih keunikan-keunikan yang sebelumnya deh? Yang pertama yang paling uniknya apa nih? Selain tadi ngobrol tentang netizen yang lucu-lucu.
1: Kalau segi artis kali ya.
0: Boleh, boleh.
1: Dari tahun pertama itu kita datenginnya jawa-jawaan, ada NDXAK, itu lumayan bikin goyang juga gitu semua penonton. Selebihnya tahun kedua Nasar, nah tahun sekarang kita beda nih, kita bawa dua diva cantik-cantik nih, Raisa sama Bernadia. Itu buat ngisi headliners lah kalau bisa dibilang. Tahun ini di kita jagoannya itu Raisa sama Bernadia.
0: Mereka tuh punya konsep yang diusung beda-beda. Ini jiwa bisnisnya kalian dapat banget nih. Ini belajar dari mana nih jiwa bisnis?
1: Dari siapa?
0: Titisan lah ya, pokoknya ada titisan.
1: Ada titisan
0: ya.
1: Lah.
2: Kita punya mentor sih.
1: Itu.
0: Disapa dulu mentornya. Halo, Pak Mentor, Bu Mentor.
1: Halo,
2: Mentor.
1: Pak Mentor, boleh nggak?
2: Boleh.
1: Jangan. Halo, Pak Mentor.
0: Iya sih, tapi bener ya. Pasti ada ilmunya gitu, dan ilmu itu nggak mungkin juga sih kita harus mau selalu trial and error kapan waktunya nih nanti supaya benar-benar bisa ada percepatan ya, disitulah akhirnya butuh seorang mentor. Wow, mantep banget. Yang paling dibekelin sama seorang mentor untuk menjadi apa ya, sebuah perusahaan event organizer itu apa sebenarnya?
2: Support sih. Karena kadang-kadang kita mentoknya tuh sama nggak pede.
0: Oh ada?
2: Ada, sisi-sisi Mbak kita
0: Jenny,
2: kayak
0: segitu pengalaman, ada gak pedenya, gak percaya?
2: Karena kalau aku ngelihat senior-senior aku ya, promotor-promotor gitu, mereka tuh kayak punya rumus. Punya rumusnya sendiri yang kayak cara menghitung penonton, cara bikin event. Nah kalau kita tuh justru jujur aja gak punya rumus. Kita benar-benar bikin yang kayak kita lagi suka nih sama Bernadia, bawa gitu.
1: Gitu.
0: Oke, berarti main feeling ya?
2: Main feeling
0: kalau kita. Kayak sistem kancing gitu kan, tebak-tebak berhadiah.
2: Tapi basicnya kita suka dulu. Karena kita benar-benar kalau misalnya kita mau bawa A gitu, kita datang dulu ke event yang ada dianya. Seru banget ya, udah kita bawa.
0: Oke. Udah kebaca, tapi di situ juga sebenarnya udah ngebentuk rumus sendiri ya, meskipun mungkin cari rumusnya beda. Ya kan, seperti seorang praktisi dan akademisi nih beda ya kan, yang terjun langsung ke
1: lapangan
0: dapat ilmunya beda lagi. Lebih menikmati itu ya.
2: benar-benar
0: dah, itu dia juga mungkin yang pada akhirnya di setiap event dalam beberapa waktu selalu ada aja masalah muncul dan kalian semua bisa mengatasinya ya. Karena belajar learning by doing juga ya, di lapangan.
2: Terus selera kita juga banget sih. Kalau Festivalin tuh menggambarkan selera semua orang di belakangnya sebenarnya. Kayak sebenarnya kalau pilihan DJ tuh banyak banget dong DJ di Indonesia. Tapi kita tuh lumayan suka banget Indo Bounce, Breakbeat.
1: Genre-genrenya Brevi.
0: Tapi ngomong-ngomong, ntar dulu. Tapi ngomong-ngomong, ini memang satu tim itu taste-nya sama nih jalan-jalan malah?
2: Enggak.
0: Kayak nyambung gitu?
2: Enggak, kita kayak berdebat. Menurut aku sih tim yang baik itu yang berdebat. Ya. Jadi kayak aku mau ini deh. Enggak bisa kayak gini, kayaknya enggak dimakan sama ini, gini gitu. Ada gitu-gitunya.
0: Oh, terus jadi enggak harus satu frekuensi semuanya ya? Enggak
2: harus.
0: Selera musik ya?
2: Enggak harus.
0: Oke, okay, dan tapi semuanya sportif. Jadi di saat alasannya kuat dan mendasar, oke deh gitu kan, yeah, support gitu.
2: Jadi kita pertama pasti suka dulu, lalu kita cek sosial media, cek listener dia di kota Bandung, baru kita kayak datang ke eventnya juga kayak ya baru kita tentuin. Dan kalau misalnya ada dua yang berdebat gitu, ya nggak baper juga gitu, yang nggak dibawa tuh kayak oke, ngalah aja gitu. Siapa tahu tahun depan dia ngeluarin single atau album yang lebih baik, kita ambil gitu-gitu.
0: Oke, okay, okay, karena kesempatan selalu ada ya. Tapi dari yang paling mahal nih dari semua obrolan kita, ternyata mereka anak-anak riset.
1: Oh iya, orang riset, iya, riset, iya.
0: Itu keren banget, survei. Itu yang mahal loh, iya. Ya kan?
1: Benar ya, juga.
0: Dan feeling terasa itu tuh karena memang mereka ya mau nggak mau ya kita acungin jempol ya. Puluhan tahun lo jatuhnya ya, karena sorry puluhan tahun tuh bukan berarti usia ya,
1: iya.
0: Tapi maksudnya pengalaman yang sudah di atas yang sudah di atas 10 tahun gitu, iya. Kan dari kuliah kan,
1: iya, dari kuliah ya betul.
0: Kalian anak-anak konser ya ada di mana-mana, ya terasa lah karena memang passionnya di situ, jadi sehingga ilmunya lengkap.
1: Betul.
0: Ya wajar-wajar banget, keren-keren. Ih, thank you loh, ini sharingnya manfaat banget, ilmunya dalam banget. Tapi mereka kayak nggak nyadar gitu ilmunya banyak. Pembelajar, pembelajar learner ya mereka ya, luar biasa ya. Nah, berarti dengan perjalanan itu kan yang untuk tahun ini nih agak sedikit beda ya, karena kan pengen mengangkat headline. Nah itu sebenarnya idenya dari mana kok tiba-tiba jadi headline nih gitu yang muncul di tahun ini untuk dua artis tadi.
1: Okay. Tetep aja. Enggak.
2: Jadi sebenarnya kalau 2024 kita idealis parah.
0: Oh iya?
2: Semua artisnya kita idealis, teman-teman kita yang dekat sama kita, jadi backstage tuh rasanya tempat nongkrong.
0: Oh gitu.
2: Karena kita benar-benar prioritas teman-teman yang kenal.
0: Dari circle terdekat.
2: Betul.
0: Dulu.
2: Oh, circle okay. Terdekat dengan soundingnya kayak gue bikin festival lu support gak gitu kan? Kayak oke, main kita support segala macam. Tahun kedua kita ngerasa udah mulai harus menentukan segmen ya, nggak boleh idealis banget. Tapi ternyata terlalu banyak cowoknya.
0: Cowok banget di yang kedua nih. Oh gitu ya. Itu dari hasil survei kalian ya.
2: Betul.
0: Okay.
2: Sebenarnya kalau beberapa brand suka sih sama segmen kita memang yang cowok banget itu. Cuman kita tetap menjaga cowok wangi yang venue tuh aman gitu.
0: Ada kelasnya ya, mau A, B, apa C gitu kan. Oke.
2: Nah, ya ketiga ini kita nge-grab yang lebih besar lagi, Raisa, karena kita mau mulai masuk ke bisnisnya justru. Gitu. Jadi karena bener. Beberapa sponsor tuh kurang indie ya kan. Mereka tuh harus dengar nama-nama besar yang memang bukan indie lah ibaratnya gitu. Makanya kita baru mau masuk mulai ke bisnisnya, kita buat Raisa. Dan nge-grab cewek-cewek tadi yang kurang
0: yang
2: juga.
0: Yang kemarin. Gitu. Berarti pengharapannya nih untuk tahun ini, kira-kira kalau kita boleh sebut angka ya, mungkin ya persentase ya, pengharapannya, targetnya,
1: target.
0: Ya kan? Future state-nya gitu. Kira-kira ceritanya pengen lebih banyak nge-grab cowok apa cewek sih?
2: Mungkin
1: tahun ini cewek kayaknya.
2: Kayaknya sih cewek.
1: Cewek sih kan.
2: Tapi tetap kita ada yang disukain sama teman-teman cowok-cowok juga sih kayak. Tahun ini kita ada 5-1-0 juga kan, tuh cowok banget.
1: Perunggu, cowok banget.
0: Iya benar. Okay.
2: Jadi kalau tahun ini lebih balance lah.
1: Gitu.
0: Lebih balance dan ini sebenarnya nanti jadi akumulasi yang gimana nih untuk mengkonsep tahun depan lagi.
1: Amin.
0: Tapi ngomong-ngomong masalah perizinan dan lain sebagainya itu udah biasa ya, nggak repot ya buat kalian ya?
1: Udah biasa sih.
0: Pasti lah ya, gitu kan.
1: Cetek.
0: Cetek. Untuk menentukan venue dan lain sebagainya. Nah itu gimana sih konsepnya biasanya?
2: Kalau venue tuh kita jujur di Bandung ini gak mau yang keluar dari dua venue. Jadi tahun ini kita memang baru pindah. Dua tahun pertama kita di Pusenif dan tahun ini kita di Secapa. Tapi opsi kita selalu cuma dua itu.
0: Oke, untuk di Bandung ya.
2: Betul,
0: untuk
2: karena yang lain ada masalah becek, ada masalah keamanan. Nah itu kita juga karena lagi-lagi kita sering nonton festival.
1: Jadi
2: kita datang kita juga nggak happy gitu. Jadi kayak kita merasa kayaknya nonton juga nggak happy deh kalau kita bikin di sana gitu.
0: Meskipun ya betul-betul di titik-titik tertentu sebenarnya ya bisa sih gitu ya, bisa, dengan luasan dan lain sebagainya, tapi mungkin mesti perhatiin juga aksesnya, terus dia itu lingkungan sekitar, terutama ya itu urusan becek nih kalau udah festival sih, benar dengan kita kan nggak tahu ya namanya cuaca, pakai pawang-pawangan nggak?
1: Pakai enggak.
2: Karena kita juga bareng gitu sama penonton, bahkan kita datang lebih pagi, jadi kita ngebayangin kalau sepatunya mereka basah, itu tuh nggak nyaman banget, kayak kita juga buka sepatu kadang udah keriput kakinya gitu.
1: Jadi kita udah kecil, udah putih, nggak ada darah.
0: Iya. Lebay kalian, emang pernah?
1: Oh iya.
2: Kalau banjir?
1: Banjir segini pernah. Pernah
0: ngalamin. Nonton nih kalian nonton.
2: Penonton festival orang? Oh enggak. Kalau kita jadi nonton tuh kita kan yang nggak nyaman dikit pulang lah gitu maksudnya. Tapi kalau lagi kerja. Kaki kita tuh benar-benar bisa sampai keriput dan putih gitu. Jadi kalau penonton ngomong, "Iya, becek." Sama.
1: Jangan nyalain kita.
2: Kita cari kenyamanan bersama gitu, bener-bener. Dengan venue-venue yang proper lah.
0: Sama. Baru loh ya Chris sebur umur ya. Siaran, lalu kemudian ketemu dengan narasumber yang ngomongin kaki kecil peliput putih.
2: Gak ada darahnya.
0: Aduh luar biasa kalian, tapi ternyata itu dari pengalaman semua orang. Karena aku pun juga pernah begitu. Tapi waktu aku camping ya zaman dulu di pendidikan dasar ya, pendas yang disiksa-siksa gitu, ospek itu. Makanya jadi kan, lah aku perasaan pernah ngalamin itu di saat ospek lah kalian pas kerja.
2: Oh,
0: luar biasa, memang tidak semudah itu ya ternyata ya untuk bekerja itu. Tapi udah digituin mereka enjoy aja lagi, nagi-nagi aja lagi, ngulang-ulang lagi, nggak kapok-kapok. Karena pasti ada cuannya kan. Bonus ya itu.
1: Bonusnya itu.
2: Yang pertama kan passion.
0: Benar-benar.
1: Happy, yang penting happy.
0: Ya, networking dan seru banget lah kalau misalnya memang kita sesama apa ya istilahnya gabung atau mungkin kita terjun di industri yang memang lebih ke apa ya, kita banyak senimanya dan lain sebagainya ya, dan itu kan bertumbuh terus yang baru dan lain sebagainya ya, jadi networkingnya semakin luas lagi, itu juga yang bikin semangat terus ada ya
2: Brian? Kita tuh sebenarnya ekstrovert mentok sih, itu masalahnya yang bikin kita gak habis energi gitu. Ekstrovert mentok banget,
0: gak ADHD ya,
1: ADHD.
2: Kalau dicek tuh udah 101% ekstrovertnya.
1: Serunya di event itu kalau misalnya event baru nih, ada orang baru lagi yang kenal, terus sampai mungkin banyak nggak bu?
2: Pernah ketemu ya? Gitu.
1: Sampai kita lupa nama dia, pernah ketemu di mana ya? Oh ini di event ini loh, gitu.
0: Bener-bener. Udah kayak artis ya sebenarnya.
1: Oh aduh, amin.
0: Lebih malah.
1: Lebih.
0: Karena datengin banyak artis.
1: Iya, amin.
0: Luar kita biasa. Tapi di sela-sela festival ini kegiatan-kegiatan event-event lainnya running terus kan berarti ya?
2: Iya, jadi Sabtu Minggu kerja itu sebenarnya promotor dan event organizer. Jadi kita tetap selama, kalau promotoran jujur kita cuma satu setahun festivalin aja. Sejauh ini ya, doain nambah.
1: Amin.
0: Ya, nambah. Nah, termasuk event untuk artis luar ya. Amin.
2: Nah, di samping itu kan ada IO yang tetap jalan, kalau IO kita kayak pitching segala macam gitu. Kita juga lagi pengen bikin sosial media spesialis.
0: Oh iya,
1: KOL,
0: iya.
1: Manajemen dan lain-lain.
0: KOL
1: dan iya.
0: Benar-benar. Wah, ini udah benar-benar ke sana ya arahnya ya, melengkapi ya, benar-benar keren. Wow. Dan kalau boleh nih untuk di Sabtu Minggu kerja ini jumlahnya berapa orang sih timnya?
1: Kak Jenny silahkan kalau itu beneran
0: ya. Jujur li gitu.
2: Kalau secara legalitas kita cuma berlima dan itu pun dua lagi break karena nyari pengalaman baru di tempat lain.
1: Jadi
0: minum lagi
1: agak pusing.
0: Untung ada Viva Celebrity, kalau nggak Chris udah begini deh tadi. Ada. Kejar, ntar dulu.
2: Aku dari dulu minum ini loh.
0: Oh ya? Oh,
1: terima kasih.
0: Ada orang dalam ya? Tapi ntar dulu nih. Mes ya sama 5 orang. Yang kita tahu festival ini kan event besar, terus digitu megah panggungnya dan lain sebagainya, artis-artis luar biasa, crowd-nya full terus ditunggu-tunggu 5 orang. Terus udah gitu katanya 2 orang lagi melanglang buana juga, 3 orang nih. Kok bisa sih? Kalian jujur ini.
2: Yes. 3 orang tuh kita sampai hamin 2 2 bulan.
1: Amin 2 bulan kita jadi kerjain sendiri.
2: Semua persiapan dari Januari ya kita kerjain bertiga.
0: Oke. Okay. Gimana sih bagi job desk mereka masing-masing atau bareng-bareng nih bertiga?
2: Bareng-bareng.
1: Bareng-bareng semua.
2: Kayak misalnya kontak artis siapa yang paling dekat gitu.
0: Ya, oke. Okay. Cari sponsor kan?
1: Cari sponsor siapa yang paling dekat.
0: Lalu kontak venue dan lain sebagainya itu semua beres dalam 2 bulan?
2: Iya.
0: Wow, expert emang. Keren. Tapi emang iya sih ya, kadang-kadang kita tuh butuh support system yang benar-benar solid itu juga kan melalui proses ya.
2: Betul.
0: Dan ternyata endingnya nggak perlu banyak orang. Karena dia bisa ini, dia bisa itu, gue bisa ini. Dan mereka akhirnya terbentuk menjadi ya seperti ini. Apa sih?
1: Apa sih?
2: Tapi kita hamil 1 bulan ini kita udah jadi 7 orang lah ya?
1: Lebih lah, 14.
2: Maksudnya? Oh 14 sama, sama ada beberapa orang yang nempelin poster di mana-mana gitu kan. Itu enggak mungkin kita
1: sendiri kan.
0: Iya, ya, mereka banyak pakai outsource ya pada akhirnya.
1: Iya,
0: itu.
1: Pada akhirnya.
2: Wah, jadi keren. Kita udah tinggal udah ada yang harus dilakuin apa aja sih udah ada to-do-nya tinggal gini-gini.
0: Iya, SOP-nya mereka udah dapet. Meskipun itu ada di dalam otak semua. Di dalam kepala kan.
2: Itu banget. Yang susah tuh nungguin aku balas WhatsApp gitu. Susah banget.
0: Oh iya. Kenapa?
1: Kebanyakan WhatsApp-nya Kak Jimmy.
0: Serius?
1: Jadi harus ngantri nih, misalnya kita urutan ke 100.
2: Iya,
0: karena kan di handle juga loh sama seorang Kak Jenny.
1: Kak Jenny ini.
3: Aku aja kalau WhatsApp Jenny tuh 3 bulan baru jalan.
0: Mbak Nata nih founder kita.
1: Waduh.
0: Nih yang dikerjain sama Mbak Jenny.
1: Waduh.
0: 3 bulan baru jawab. Oh,
2: jadi ada satu momen tuh aku kayak jam 2 malam itu scroll semua chat yang belum dibaca balesin, berharap jam 2 tuh mereka nggak akan bales lagi kan. Karena kalau dibales lagi itu kayak tek tok yang lain tenggelam. Jadi kayak kalau jam 2 kan balesin dulu semuanya gitu.
0: Akhirnya tapi ada yang nyaut juga.
2: Ada kan yang belum tidur.
0: Jadi aku harus jam berapa balas WhatsApp? Akhirnya begitu ya pertanyaannya. Oh my god, ya sih.
2: Tapi
0: karena
2: dalam lagi di aku perbaiki sih.
0: Butuh asisten sih sepertinya. Sudah
2: suka jawab itu. Dalam hati. Jadi kalau lagi nyetir gitu kan kayak ngeliat. Oke, sambil nyetir. Udah pas nyampe lupa semuanya nggak dibalas.
0: Kocak nih Mbak Jenny. Wow. Tapi aku amazed loh sama 3 orang ini ya. Tadi pembagian tugas itu dia kayak by system aja gitu udah jalan gitu aja. Oh, oke, okay. Mau ada event berarti A B C D semuanya udah teratur ya, terstruktur ya, udah sistematis ya.
2: Betul. Kalau misalnya kita terima brief pun briefnya kirim ke grup, langsung ada yang kayak talent lagi hits ini, ada yang
1: KOL
2: tiketingnya lewat ini, KOL yang cocok ini udah kayak masing-masing.
0: Oke. Okay. Dan nomor satu mereka punya database yang lengkap. Wow, pastinya itu untuk semua hal apapun.
1: Betul.
0: Jadi begitu butuh tinggal buka foldernya, klik yang mana, ambil
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Keren banget, termasuk salah satu nih apa namanya folder teman-teman radio, makanya jadi nyampe ke sini kan mungkin begitu dibuka ada IPS nih, yuk kita ngobrol gitu.
2: Oh, sumbernya beda kayaknya.
0: Amin ya.
1: lagi.
0: Terima kasih.
1: Pipa Celebrity.
0: Hari ini tuh spesial banget sobat NBS. Kan kalau misalnya kita perhatiin nih di program-program sebelumnya nggak pernah ada rumput-rumput bergoyang. Kali ini ada rumput bergoyang.
2: Oh.
0: Nih, kayak gini udah pernah lihat rumput bergoyang belum? Coba, tuh kan? Goyang kan? Nah. Ini sebenarnya adalah sponsor juga dari Magsagi gitu. Tapi kan barangkali juga bisa dilengkapi ya. Sebenarnya sih mungkin kalau kita tadi bahas lebih ke bener-bener musiknya apa yang ada di atas panggung, tapi sebenarnya untuk festivalin seperti yang tadi udah disampaikan sama Kak Jenny ya kan, ternyata banyak juga loh tenan-tenan pelengkap ya.
2: Betul.
0: Apa aja tuh, kuliner kah?
1: Banyak, ada kuliner, kita banyak, terus ada centil area ya kalau bahasa ini. Cecentilan area. Iya, ya, ada di dalamnya.
0: Girly-girly gitu.
1: Betul.
0: Ih, Mas Adam pasti suka nongkrong di situ ya?
1: Betulan mau nail art di sana.
0: Modus.
1: Waduh.
0: Searching kan.
1: Nanti cecentilan area itu nanti ada nail art, terus face painting,
0: yeah,
1: photo box, terus ada parfum.
0: ada parfum.
1: Ada parfum.
0: Wow. Matching ya seperti tadi diomongin ya, kita tuh pengen ketemu sama cowok-cowok wangi katanya gitu kan.
1: Iya.
0: Wah, kalau cowoknya udah wangi apalagi ceweknya.
1: Apalagi ceweknya.
0: Oh. Oh gitu. Ih. Jadi ada unsur maskulin femininnya itu dipaduin dan jadi seru ya. Kelihatannya sih kayak gitu.
2: Karena kita ngeliat Gen Z itu orangnya lagi centil banget gitu kan. Kayak
0: oh cantik. Aduh, lagi ngomongin itu. Generasi aku ya.
2: Bukan Gen Z.
1: Bukannya
2: apa ya?
1: Dua lagi Gen Z.
0: Udah parah.
1: Centil.
2: Ya kayak ada Nike lah sekarang gitu. Jadi kayak Gen Z makin kuat banget nih ngeluarin lebih ekspresif lah gitu. Makanya kita kayak sebenarnya kalau face painting bukan hal yang baru sih, kita udah beberapa dari awal juga bener. Ada gitu. Tapi sekarang kita nyari yang model-model baru. Ada yang apa sih permata-permata? Jujur aku juga nggak tahu ya. Jadi kayak mereka nempel-nempelin manik-manik di muka itu, kita udah kontak vendor juga kayak ini apa sih gitu. Tapi ya udahlah kita
0: fasilitasi.
2: Lah, ya. Karena lucu juga sih mereka. Sebenarnya kita kepikiran yang di gigi itu, tapi ternyata dia itu harus dokter gigi ya.
0: Oh,
2: jadi
0: iya beda.
1: Jangan
0: juga sih, nanti tiba-tiba pasang behel gitu. Pergi gak pakai behel, baru bawa behel ya. Lah, ini dari mana nonton konser apa dari dokter gigi?
2: Extension hair ya, salon aja.
1: Salon aja buka di sana.
0: Eh, lucu juga kali ya. Biar dia betah gitu kan di lokasi ya gak? Jadi nggak cuman kuliner kayak standar fashion dan sebagainya, tapi cecentilannya ini pojokan cecentilan.
1: Iya. Cecentilan.
0: Oh, kakak Sepan nggak ada?
2: Nggak ada.
1: Kakak Sepan.
2: Udah kasep.
1: Ah, Bandung udah kasep kok.
0: Garlis udah ada, tambahin cecentilan biar jadi lucuan.
1: Lucuan.
0: Berarti ini Masagi Shop ini sebenarnya bisa masuk di situ ya? Boleh dipegang loh ini apa, coba ayo tebak-tebakan. Ini ada yang coba. Bentuk love.
2: Aku tadi ini penasaran yang ini nih yang.
0: Yang mana coba? Boleh? Nah ini kan, ini pohon baru dari rumput yang bergoyang.
1: Dari rumput yang bergoyang.
0: Jadi Masagi Shop ini adalah satu sponsor kita. Ini adalah sabun herbal handmade. Yang dipegang ini sebenarnya adalah sabun muka untuk berbagai jenis kulit. Tapi bukan kulit buaya, tapi kulit beruang enggak ya? Kulit kita untuk di wajah.
1: Kulit kambing.
0: Jadi dipakai untuk tubuh gitu. Nanti ada spesial buat kakak Adam dan juga kakak Jenny.
2: Yeay. Takut kemakan juga.
1: Kayak coklat tapi. Oh, jangan ya.
0: Jangan.
2: Oke. Boleh dimakan ya.
0: Iya, aku udah pernah sih nyobain makan.
2: Enak ya?
1: Enak.
0: Sekarang aku tuh kan gak napa. Iserahan gak ya?
2: Lumayan bersih ususnya.
0: Bersihin usus untuk diet. Oh my God. Jadi berarti untuk tenan-tenannya sekarang udah close ya? Udah full ya berarti yang daftar ya?
2: Udah.
0: Biasanya buka berapa sih jumlah tenannya untuk melengkapi kegiatan-kegiatan festival ini?
2: 30 kurang lebih.
0: Oh iya?
1: 30
0: dan mereka tuh ada rate-nya nggak, mungkin misalkan untuk yang eksklusif posisinya di sini atau gimana?
2: Enggak, kalau area makanan jadi kita tuh si tenan khusus jual makan, tidak boleh jual minum
1: dan UMKM.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wow. Ada kurasi tidak. Dong sebenarnya.
1: Iya ada kurasi.
0: Tidak. Kalian lagi yang kurasi. Oh my God, kurator iya semua iya. Iya sih, lumayan ya. Tapi jadi kurator F&B mah ya.
1: Iya.
0: Enggak perlu sarapan juga aman.
2: Kita enggak ini, enggak ngambil yang udah ada brandnya.
1: Ada brandnya.
2: Supaya kayak fair gitu semuanya UMKM.
0: Eh serius? Kok agak beda? Ntar dulu. Yang diangkat berarti UMKM yang memang dia butuh dibantu, butuh disupport untuk branding. Tapi betul. Dari segi kualitas memang mereka mumpuni. Gitu. Wow, dan dari tahun ke tahun pasti ada yang baru.
2: Ada yang baru.
0: Untuk yang tahun ini mungkin yang agak pembedanya apa nih?
1: Apa kemarin tuh?
2: Kemarin aku baca tuh ada churros gitu.
1: Yang churros
0: juga. Oh iya.
2: Aku suka jadi kayak
0: lagi-lagi.
1: Tetap.
0: Penyuka seblak mungkin besok ada seblak?
2: Ada seblak.
0: Oh,
2: baso aci ada.
1: Baso aci.
2: Nah, kayak baso aci kan sebenarnya udah banyak yang terkenal di Bandung, tapi kita ambil yang memang UMKM aja gitu.
0: Wow.
2: Karena kalau mungkin suka datang ke festival ada 10 booth, satu branding nih. Itu yang ngantri itu doang kan.
0: Iya, banyaknya
2: yang
0: gitu.
2: Kayak kanan kiri itu sepi, jadi kayak biar ini jadi adil aja.
0: Adil dan merata. Wah, kalian benar-benar penganut Pancasila sejati ya. Keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia itu sila ke-6. Kurang satu. Apa nih kalian Pancasila, oh pasti apa? Pasti apa? Karena itu semua yang diobrolin itu termasuk dalam sila-sila yang ada di Pancasila.
2: Kita ngamin satu juga berdoa bareng karena ketuhanannya Maha Esa.
0: Kemanusiaannya juga dapat. Lalu ayo yang ketiga jangan bisikin, jangan bisikin.
1: Persatuan Indonesia kan.
0: Mempersatukan.
1: Iya, semua genre ada di festivalin jadi mempersatukan.
0: Keadilan sosialnya kelima berarti sebenarnya kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nilai aku berapa, Pak Guru? Aduh, kita masih ada waktu. Nah, gimana nih kalau misalnya kita compare ya dari festivalin pertama, kedua, ketiga. Ada nggak sih kayak evaluasi untuk, oh oke, okay, kita open tiketnya kayaknya mesti mundur atau maju. Nah itu tuh kayak ngatur-ngatur seperti itu tuh ada ininya nggak sih? Ada kuncinya nggak sih?
2: Ada kan?
1: Ada, nah,
0: ada. Ada ya? Gimana?
1: Gimana? Aku bahas ini aja kali ya waktu di hari H. Kita kan ada payun sama pengker nih.
0: Oh, benar-benar dipakai semua istilah
1: Sunda ya. Sunda ya. Jadi
2: nanti kita pakai Sundanya yang general ya.
1: General.
2: Misalnya kayak apa ya? Yang bukan Sunda pun tahu. Misalnya orang Jakarta suka pakai gitu.
0: Oh iya benar bukan. Bukan yang atut enggak ya? Nah, itu kan umum ya jadi global.
2: Bukan yang terlalu
1: Sunda terlalu banget lah. Ya, terlalu Sunda lemes lah.
0: Bukan yang Sunda apa namanya disebutnya? Ya lemes
1: Sunda,
0: ya.
1: Sunda lemes ya. Jadi ada payun sama pengker. Yang payun suka ada netizen yang iseng lah. Ini terlalu banyak, terlalu ini, terlalu padat dan lain-lain. Kita tiap tahun terus berinovasi kali ya itu. Jadi kita bikin ini baru lah, bikin sistem baru. Jadi ada gate sebelum masuk ke area VIP-nya. Payunnya.
0: Payunnya. Gitu. Oh, oke. Okay. Iya, benar. Jadi lebih teratur ya, jadi supaya enggak ada traffic di awal nih. Karena kesian juga ya mereka ya lihat kondisi dan lain sebagainya.
2: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Nah, terus kalau misalnya open tiket, tiket ini kan selalu online ya semuanya?
2: Online
1: ada
2: offline.
1: Online dan offline. Ya?
0: Offline-nya di
2: kafe-kafe.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang official yang kerja sama kita.
0: Official yang kerja sama di situ. Nah, biasanya tuh udah buka tiket tuh dari berapa bulan sebelum hari H nih?
1: Amin 2 bulan itu
2: sebenarnya
1: untuk.
2: Kalau evaluasi dari tahun pertama kayak jualan tiketnya harus lebih lama gitu. Amin 2 bulan lagi.
1: Amin 2 bulan lagi.
2: Ya, kadang-kadang evaluasi juga ada yang enggak bisa dikerjakan.
1: Iya.
0: Benar. Ya karena mengingat ini ya, padat banget kan ya, sebenarnya jadwalnya persiapannya itu sebelum festival itu sebenarnya berapa bulan nih untuk benar-benar start. Oke, okay, go. Kita punya schedule sekarang fokus ke festivalin. Nah, ini biasanya berapa bulan?
2: Normalnya sih 6 bulan ya harusnya kalau
1: festivalin tahun sekarang berarti di Januari. Kita udah bikin konsep, ngelok artis, ngelok sponsor, ngelok venue juga itu. Betul. di Januari
0: ya.
1: Cuman publikasi kita amin 2 bulan ya, Kak.
0: Ada gitu lagi. Tadi mau lebih awal.
1: Iya, udah dari Januari.
0: Sibuk banget sih yang beneran aja emang semuanya. Emang ada jadwal tidur enggak kalian?
2: Oh, ada.
1: Jujur ada.
2: Berapa jam lah ya?
0: Kayak hari ini nih, kalian baru tidur berapa jam?
2: Semalam kita aku, pulang ini jam 2.
1: Aku jam 3 pulang.
2: Oh, jam 3.
1: Tadi jam 9 bangun ya.
2: 6 jam lah.
1: 6 jam cukup sih sebenarnya, cuman bangunnya kesiangan tadi.
0: Kajiannya juga sama.
2: Ya, kalau aku biasanya pagi buka WhatsApp dulu, kalau misalnya enggak ada yang urgent ya merem lagi dikit. Gitu. Tapi kita tuh kalau tidur lumayan malam. Kayak jam 2, jam 3, jam 2, jam 3.
0: Itu udah biasa dari dulu karena anak event gitu.
2: Kita lumayan susah tidur sih karena jam tidurnya emang udah rada berubah kali ya. Gitu. Tapi kalau udah mendekati karena kita kerjasamanya juga sponsorship kan sama korporat ya.
0: Nah,
2: mereka mulai jam 8 tuh udah mulai WhatsApp gitu kan. Jadi kita jam 8 tuh harus udah bangun cekin WhatsApp dulu. Apalagi Senin tuh kan mereka bagian follow up ya. Jadi jam 8 pagi tuh ya udah kita balas-balasin dulu. Tidur lagi deh dikit gitu.
0: Sementara si
1: istirahat ya.
0: Istirahat. Sementara si event tuh di weekend, terus kemudian ketemu Senin.
2: Iya. Bener.
0: Dan harus pagi. Kadang mereka habis upacara mungkin kalau di kedinasan dan lain sebagainya gitu ya.
2: Langsung
0: semuanya mulai di hari Senin ya. Standby aja gitu kali ya di hari Senin. Wow, luar biasa. Basecamp-nya kalian di mana nih?
2: di Pasteur,
1: Sarijadi.
0: Oh, di Sarijadi. Oke. Semuanya asli anak Bandung?
1: Saya asli anak Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Aku lahir Bandung, tapi sebenarnya aku Batak.
0: Oh iya? Oh, Horas.
1: Horas.
0: Horas.
2: Ya, bener Horas gini.
0: Oh, Horas gini. Enggak gini ya?
1: Enggak. Horas kan keras.
2: Horas.
1: Enggak, yang enggak gitu ya. Bah. Itu cari kata. Cari kata itu susah banget.
0: Iya, enggak. Punten, enggak gitu ya. Punten. Horas, enggak gitu ya. Jadi kita perbaiki.
1: Horas.
0: Punten dan Horas. Wah. Cocok kan jadi anak Medan?
2: Enggak.
1: Jujur banget.
0: Kurang gagah ya aku ya.
1: Horas.
0: Ini supaya jadi gagah ini sepertinya enggak masuk ya. Enggak bisa aku gabung nih.
2: Tegas.
0: Oh, harus tegas. Tegas Inang.
2: Yes. Inang.
0: Cukup. Kurang juga ya.
1: Kurang.
0: Nanti harus banyak latihan. Punten aja udah cukup. Ya. Kadang-kadang punten aja juga enggak diaku ya apalagi Horas ya. Anyway, aduh enggak kerasa jamnya udah sama belum kita? Cocokin
2: ya.
0: Ya, berarti waktunya kita kiss bye nih. Alah, kiss bye. Alah,
1: ya.
0: Sama Kak Jenny ngomong kiss bye.
2: Sama ngomongin sama
0: Mas Adam, masa ngomongin kiss bye enggak ya? Malik-malik aja enggak ngerti ini ngomongin kiss bye. Tambah banget nih Kak Jenny ya. Okay. Tapi apa sih pengharapan Chris juga tentunya Sobat MB semua untuk festivalin mudah-mudahan selalu konsisten, selalu komitmen, ya semakin berkembang, bertumbuh dan visi misinya selalu terjaga dengan baik dan pada akhirnya goals kalian itu selalu tercapai, amin. Dan yang pasti mereka sangat bermanfaat tentunya. Mudah-mudahan juga obrolan kita kali ini sangat bermanfaat dan seperti biasa karena kita mendekati hari H ini deg-degan gak sih festivalin? Hayo kita jualan nih sekarang, ayo. Boleh promo langsung sama foundernya, silakan. Akan dibantu sama Mas Adam.
1: Buat Sobat NBS yang belum punya tiket festivalin, cek tiketnya di website Tixland dan Yes Please. Kalian gak akan nyesel, banyak banget artis yang bisa dinikmatin. Sebutin aja kali ya.
0: Sebutin dong, jualan nih kita sekarang.
1: Ada Raisa, ada Bernadia, ada Hindia, Fizz, Brevi, Prunggu, 510, Firsa Besari, Alkateri, Sukses Lancar Rezeki, Captivate, Aftertunes, Molukan Soul, dan Lilo Lilo. Dalam satu hari kalian bisa nonton 14 artis, gak akan nyesel pokoknya buat Sobat NBS.
0: Boleh sebutin dong waktu, jam, dan tanggal, kemudian lokasi, silakan.
1: Oh ya. Festivalin 2026 di Secapa Ade tanggal 18 Juli. Kalau dimulai mungkin dari jam 12 siang sampai jam 12 malam.
0: Wow. Wih.
1: 12 jam kita seru-seruan di festivalin.
0: Non-stop. Waduh, siapin energi, bawa teman-teman atau enggak mungkin calon-calonan atau enggak mungkin bebek-bebepan atau barangkali bawa cucu. Bolehlah bebas karena ini all segmen loh. All genre. Dan insya Allah semuanya aman karena posisi pun di Secapa Ade ya. Wow, keren banget.
2: Buat yang sendiri join Telegram kita.
0: Nah, disebutin dong Telegramnya ya. Apa nih, Festivalin juga ya?
1: @Festivalin, ada di link bio semuanya. Instagram @Festivalin, TikTok @Festivalin, Telegram @Festivalin. Thread @Festivalin, semuanya @Festivalin.
0: Twitter juga ya?
1: Twitter kita kurang aktif sih, tapi @Festivalin.
0: Pokoknya semuanya hidup Festivalin.
1: Hidup.
0: Yeay, mudah-mudahan lancar jaya.
1: Amin.
0: Mau disampaikan juga dari Kak Jenny juga Dede Adam.
2: Adam aja.
1: Aku cukup Kak Jenny.
0: Oh, gitu serius. Cukup nih.
2: Pokoknya sampai ketemu tanggal.
1: Sampai ketemu tanggal 18.
0: Oke, Horas. Konten kita mau mosing. Nanti gitu sih ya.
1: Balik lagi.
0: Yang penasaran kayak apa punten Akang Tetehnya? Kalau memang misalkan dari semuanya juga penasaran, tapi kita cari tahu yang paling penasaran juga itu si punten Akang Tetehnya kayak apa nanti siapa yang ngomong? Kayak apa suaranya? Kita bisa saksiin semuanya di festival.
3: Boleh skill nanti MC-nya siapa di sana?
0: Oh, spill MC, MC siapa?
2: Kita karena konsepnya twin stage, jadi kita nggak ada MC. Ini set up, ini main, ini set up, ini main. Jadi nggak akan lama nunggu artisnya.
0: Nggak ada jeda, langsung karena
2: nonton terus. Dan bisa 14 artis itu nggak usah milih, berarti nonton 14-14-nya.
0: Bisa
2: karena,
0: ya?
2: Karena nggak harus pindah-pindah stage.
0: Okay, enak banget di situ lengkap. Apalagi kalau misalnya memang lagi pengen melipir untuk kebutuhan-kebutuhan apapun, ya kan? Kebutuhan-kebutuhan penampilan, kebutuhan-kebutuhan perut dan lain sebagainya di situ terlengkap.
1: Iya, yeah, betul.
0: Wow, sukses selalu tentunya untuk Festivalin. Sukses selalu juga buat Satu Sore Kerja. Terima kasih banyak sekali lagi udah main ke Studio NBS Jalan Taman Sari 62 Bandung. Kris Karojo bareng sama Festivalin pamit. Sampai ketemu lagi di satu jam bersama berikutnya. Bye-bye.
2: Bye-bye. Bye-bye.
0: Wah, terima kasih Om Apit. Ih, kalian hebat ternyata bertiga. Yeay.
4: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
14: kita buat menyenangkan,
13: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
15: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.

0: NBS Radio.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu, berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah." Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir, tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh." Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang." "Begitu," kata si bambu. "Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis." Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini, "Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu." Bambu kembali bingung. "Hah, mawar, aku tidak mengerti." "Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air, kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh, bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia, bambu, bukan iri padaku." Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Apalagi jika berguna untuk orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Hai, kita dari Arya Free.
1: MBA singkatannya apa ya?
2: Nanti bakal sukses.
0: Mungkin nunggu bulanan salary. naikin Bandung sekali. Doa dan harapannya, Bro.
2: Oh, MBS semoga menjadi wadah buat seniman dan musisi di Bandung, semoga terus berjaya.
0: Ya, semoga MBS menjadi radio yang paling
2: terbaik
0: dari yang terbaik. Jadi media buat kita para musisi dan sukses untuk kita semua. Kami sih MBS Radio.
2: Thank you.
0: Sukses, MBS.
3: Semangat.
4: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
5: kita buat menyenangkan,
4: Raisa,
5: okay.
4: Perunggu,
6: di antara pusarani,
4: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
7: NBS Radio.
8: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.

0: Pendengar yang budiman, sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang luar biasa, tetapi seringkali tidak disadari dan belum tergali. Kisah berikut ini memberi gambaran bahwa dengan keberanian untuk mencoba dapat menjadi pemicu menemukan potensi diri yang terpendam menuju kesuksesan.
1: Aku adalah Raja Wali. Cerita ini dimulai saat terjadi gempa bumi di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pohon-pohon bertumbangan dan permukaan bumi serasa bergemeretak. Setelah bencana berlalu, seorang petani muda melintas di tempat itu dan terlihat olehnya sarang burung dan sebutir telur yang tergeletak di dekatnya. Melihat ukuran telur yang jauh lebih besar dibandingkan telur ayam peliharaannya, dia pun bergegas membawa pulang dan meletakkannya di antara telur-telur ayam agar dierami si induk ayam. Saat menetas, lahirlah seekor unggas mirip ayam, tetapi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dengan anak ayam lainnya. Sejak saat itu, unggas itu pun hidup di antara ayam. Makan dengan cara sama seperti ayam, berjalan dan bergaul dengan ayam. Dia pun merasa bagian dari ayam-ayam itu. Suatu hari, jauh di angkasa raya, tampak seekor burung Raja Wali terbang dengan gagah perkasa. Sebentar menukik, melayang, memekik dengan suara yang menggelegar. Unggas muda di bawah sana menyaksikan dengan perasaan terkagum-kagum. "Wah, apa itu yang terbang di atas sana? Hebat sekali. Begitu besar, gagah, dan kepakan sayapnya indah sekali. Suaranya pun dahsyat, terdengar hingga ke bawah sini," ucapnya dengan bersemangat. Dia melanjutkan, "Seandainya aku bisa terbang, aku pasti bangga sekali." Hingga suatu hari, burung Raja Wali terbang mendekatinya dan menyapa unggas muda. "Hai, beberapa hari aku perhatikan, kenapa engkau hanya menonggak ke atas sambil berjalan ke sana kemari? Terbanglah, ayo ke atas sana." Dengan kaget dia menjawab, "Aku? Kau suruh terbang? Engkau pasti bercanda. Jenisku ditakdirkan berjalan dengan kedua kaki ini." "Engkau salah. Engkau adalah seekor Raja Wali yang bisa terbang, sama seperti aku." Suara keras si Raja Wali mengingatkannya. "Tidak, kita berbeda. Aku memang bermimpi bisa terbang seperti kamu. Tetapi inilah nasibku. Selamanya tidak akan pernah bisa menjadi sepertimu," balas si unggas muda. Burung Raja Wali kehilangan kesabaran. Dia spontan menyambar unggas muda dan membawanya terbang di ketinggian. Si Raja Wali berteriak, "Engkau bersiaplah, aku akan melepasmu. Kepakan sayapmu sekuat tenaga." Begitu dilepas, dengan teriakan ketakutan, dikepakkan sayapnya sekuat tenaga. Dan dengan keheranan, dia menyadari, "Aku tidak jatuh. Aku bisa terbang. Aku sungguh-sungguh terbang." Pekikan suaranya pun terdengar keras sekali. Dengan takjub dan gembira yang luar biasa, si unggas muda mengawali hidup baru dengan kesadaran. "Aku adalah seekor burung Raja Wali. Wo si lao ing. Tempatku bukan hanya di darat dan berjalan kaki. Tempatku juga di angkasa raya, terbang bebas tanpa batas." Pendengar yang bijak, kisah Raja Wali muda mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia, bukannya kita tidak memiliki kemampuan, tetapi seringkali kita meragukan diri kita sendiri, tidak menyadari besarnya potensi yang ada di dalam diri kita. Mari gali, temukan, dan kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Niscaya Anda akan terkejut, ternyata Anda mampu meraih prestasi lebih dari apa yang Anda duga semula. Ingat, Anda adalah Raja Wali Muda itu sendiri. Jangan takut mencoba, karena apa-apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah dicoba.

0: Halo, kami dari
1: Crossroads.
0: Jika kami melihat huruf MBS yang ada dalam pikiran saya adalah
1: Nabolesi.
2: Doa dan harapan kita buat MBS
3: semakin maju,
4: semakin sukses,
2: semakin sportif,
0: semakin jaya di udara,
5: semakin mantap.
0: Tadi kami ini saya.
6: Any sounds.

0: Tiny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
4: Ransen de Paufu, keranjang

dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wira swastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi, mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik,

0: Marilah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: secapa ade
1: akan ada Hindia
0: Bermania
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
3: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Di ruangan kantor, suara telepon berdering. Seorang pria bernama Budi mengangkat telepon tersebut. "Halo sayang, kok suaranya nangis? Kamu kenapa?" Lalu seorang perempuan yang bernama Ani, yang ternyata istri dari Budi, menjawab dengan suara sesenggukan.
2: "Pa, aku tadi diperkosa."
1: Mendengar itu, Budi kaget. Dia langsung berdiri dan berkata, "Apa? Sama siapa? Kapan?" Lalu sambil terus sesenggukan, istrinya kembali menjawab,
2: "Sama Udin, pembantu baru kita, Pa."
1: "Apa? Udin?"
2: "Iya, Pa. Tadi waktu hujan, katanya kamu yang nyuruh. Kamu tega banget sih, Pa."
1: "Hah? Aku yang nyuruh? Gimana maksudnya?"
2: "Udin bilang dia dapat WA dari kamu. Memang tadi kamu WA apa, Pa?"
3: "Hah? Iya. Tadi pagi aku WA si Udin. Aku bilang, 'Udin, kalau mendung baju sama rok nyonya diangkat ya. Jangan lupa sekalian burungnya kamu masukin.'"
4: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
5: No bus no sick.
4: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia, terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
6: Any sounds.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu sore, Udin berkata pada Joko sambil nyengir, "Jok, lu mau tahu nggak?" Mendengar Udin bertanya, Joko menjawab, "Mau tahu apa, Din?" Lalu dengan wajah misterius, Udin mulai bercerita. "Kemarin, gue ngajak dia masuk ke kamar. Berdua aja, Jok. Berdua." Joko pun langsung melotot. "Hah? Cuma berdua aja di kamar?" "Iya, Jok. Terus pintunya gue kunci. Takut ada yang lihat." Joko yang memang orangnya omes pun makin penasaran. Terus, dia lu apain aja, Din?" "Awalnya sih gue cuma pandangin aja, Jok. Tapi lama-lama gue jadi nafsu." Terus. Lalu dengan nada dramatis, Udin melanjutkan. "Terus gue raba tubuhnya yang masih ketutup baju warna biru." Si Joko pun makin gregetan pengen tahu cerita selanjutnya. Terus abis diraba, kamu apain lagi, Din?" Udin pun makin semangat melihat Joko yang gregetan. Dan masih dengan nada dramatis, Udin kembali bercerita. "Akhirnya, karena gue udah gak tahan, gue buka pakaiannya. Setelah terbuka, gue mulai jilat benda yang berbentuk bulat dan putih itu." "Hah? Gila kamu, Din. Terus rasanya gimana?" "Pokoknya rasanya enak banget." Joko yang hampir ngeces bertanya pada Udin lagi. "Bener-bener gila kamu, Din. Tapi ngomong-ngomong, dia itu namanya siapa sih?" Lalu Udin yang ditanya nama pun hanya nyeletuk santai. "Namanya Biskuit Oreo, Jok."
2: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Halo, saya Rian Rastian dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS dengan ikoniknya, logonya itu, kepanjangannya, nu bakal siaran. Gitu. MBS pokoknya konsisten terus dan selalu melibatkan musisi-musisi baru dan tentunya musisi lama juga. Dan yang penting itu sih konsisten, dan di sini seru banget dan keseruan itu harus terus estafet. Thank you MBS, sukses.
1: Halo MBS, saya Anissa dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS, yang ada dari pikiran saya adalah nah bisa sih. Dan doanya untuk MBS semoga selalu menjadi tempat arus lalu lintas informasi yang bermanfaat untuk semua kalangan. Dan betul tadi selalu support musik gitu, karena NBS aku beberapa kali melihat sangat suportif terhadap gigs-gigs musik lokal di Bandung khususnya gitu. Pokoknya terus maju, terus berkembang dan terus bermanfaat bagi banyak. Amin.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
4: baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
5: Any sounds playing the music you loved, NBS Radio.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Annie Sounds, playing the music you loved. NBS Radio.
2: Adik, tuh kopinya, kenapa diminum? Dari tadi diem terus, kenapa sih? Padahal lagi sedih ya?
3: Iya nih, kok mau habis putus sama si Nita, baru semalam.
2: Aduh, kasihan Pak Dek, kenapa diputusin? Karena rencana Anda mau nikah sama si Nita.
3: Nah, gua gak diputusin, soalnya gua kesel, gua marah-marah mulu. Habis gua gak boleh begini, gak boleh begitu. Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gua jadinya kesel, males banget.
2: Pak Dek, Kokom juga punya teman nih. Cewek, orangnya ramah, murah senyum. Biar Pak Dek marah sama dia, dia emang gak akan marah. Tersenyum terus. Pasti gak? Nggak kayak si Nita marah-marah terus.
3: Beneran, Kom? Coba dong kenalin ke gua. Ada di mana dia sekarang?
2: Di rumah sakit jiwa, Pak Dek.
3: Masa gua disuruh kawin sama orang gila? Bener aja lu. Dasar Kokom.
2: Bagian Pak Dek maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia gak pernah marah. Senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dek mah pasti. Sogra.
3: Cocok-cocok, enak aja lu. Gue maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
0: Playing the music you loved. NBS Radio.
4: Any sounds. NBS 90s.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Penyakit jantung koroner terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah koroner di jantung. Penyakit ini memiliki beberapa gejala utama. Yang pertama adalah nyeri dada yang terasa seperti ditusuk pada belahan dada sebelah kiri, tembus hingga ke punggung. Nyeri dada ini juga dapat menjalar ke lengan kiri dan ke bahu serta ke rahang sebelah kiri. Apabila dibiarkan, lama-lama penderitanya dapat merasakan lemas dan dapat kehilangan nyawanya. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner adalah rusaknya pembuluh darah, misalnya oleh penyakit diabetes mellitus atau oleh tingginya kadar lemak, misalnya dalam hiperkolesterolemia. Kedua hal ini juga dapat dipicu oleh terjadinya obesitas, kurangnya aktivitas fisik, tingginya stres, serta pola makan yang tidak bergizi. Atau dengan kata lain, apabila Anda mengkonsumsi terlalu banyak lemak, sehingga lemak-lemak itu juga dapat tertimbun pada lapisan pembuluh darah yang lama-kelamaan dapat menyempit dan menyumbat pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi dalam pembuluh darah koroner jantung, maka dapat terjadi penyakit jantung koroner. Sehingga, apa yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan tunggu sampai semua faktor risiko itu menimbulkan penyakit jantung koroner. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.

0: Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
1: NBS Radio.
2: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
12: Halo Sobat NBS, bagaimana kabar Anda? Semoga baik dan sehat selalu. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda melakukan suatu diet tertentu? Diet adalah pemilihan atau pengaturan pola makan dengan satu tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan dan memilih suatu diet tertentu. Yang pertama adalah tujuan dari diet itu sendiri. Tujuan diet bisa bermacam-macam. Misalnya, untuk meningkatkan atau menurunkan berat badan, untuk menambah massa otot, atau untuk menjaga kesehatan dengan satu penyakit tertentu. Bisa juga dengan berbagai tujuan yang berbeda lainnya. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya, hal berikutnya yang harus diperhitungkan adalah usia dan berat badan, serta tinggi badannya. Jenis kelamin juga berpengaruh pada pemilihan dan pengaturan diet, karena kebutuhan kalori harian dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kemudian indeks massa tubuh yang dihitung dari berat dan tinggi badan, sehingga setiap orang tentunya akan memiliki kebutuhan kalori harian yang berbeda-beda. Hal selanjutnya yang perlu diperhitungkan adalah kondisi fisik atau adanya penyakit penyerta. Diet tidak bisa dilakukan sembarangan pada orang dengan penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Sehingga apabila Anda memiliki satu penyakit tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum Anda memilih suatu tipe diet tertentu. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
13: NBS Radio.

AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media. Any.

0: kayak Pak De sih? Lah, Pak De, kok matanya didorong sih? Mogok?
1: Ban depannya pecah, Kong. Udah tipis, botak lagi.
0: Lah, kok bisa sih, Pak De?
1: Ya emang gitu. Ban depan tuh pasti selalu duluan botak daripada ban belakang.
0: Bisa ya ban depan botak itu? Ban belakang masih bagus tuh, Pak De. Kenapa cuma ban depan aja yang botak ya?
1: Ya karena ban depan tuh selalu mikir gimana caranya supaya dia nggak disalip ban belakang. Ban belakang ngejar-ngejar ban depan, makanya ban depan jadi stres.
0: Begitu Pak Dema, kok komennya serius, malah dimain-mainin. Dasar awol-awol.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan, bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festival

Pendidikan. Hai, saya Van Vip. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyanyi bari seserian, nyanyi bari sedih, nyanyi bari sumangat, nyanyi bari saaya-aya. Doa dan harapan buat NBS Radio, mudah-mudahan NBS semakin besar, besar, besar, semakin besar dan semakin banyak yang bersilaturahmi di sini, semakin melebar sayapnya di negeri ini dan mungkin untuk kancah internasional. Amin ya rabbal alamin. Terus

0: NBS Radio.
1: NBS Music Info.
2: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Iwan Fals. Siapa yang tidak kenal dengan Iwan Fals? Penyanyi satu ini sangat terkenal dengan lagu-lagunya yang berisi kritik kehidupan sosial di Indonesia. Awal karir bermusik Iwan Fals bermula dari pembuatan album pertama bersama rekan-rekannya. Namun, kesuksesan baru bisa diraih setelah Iwan bergabung dengan Musika Studio di album Sarjana Muda. Selama masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah dikarenakan lirik-lirik lagunya yang kritis. Selama solo karir, Iwan Fals juga sukses bersama kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, di mana nama Iwan semakin meroket dengan mencetak hits Bento dan Bongkar yang sangat fenomenal. Di tahun 1990, Iwan bergabung dengan Kantata Takwa yang didukung penuh oleh pengusaha Setiawan Jodi. Konser-konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. Melalui lagu-lagunya, ia menceritakan tentang kehidupan sosial budaya di akhir tahun 70-an hingga masa sekarang. Lagunya juga berisi tentang perilaku sekelompok orang. Di luar musik, Iwan Fals ternyata sempat aktif di kegiatan olahraga. Ia pernah meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional, sempat masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya, Sekolah Tinggi Publisistik. Iwan Fals bahkan juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Ketika putranya, Galang Rambu Anarki, meninggal dunia di usia remaja, aktivitas bermusik Iwan Fals sempat vakum selama beberapa tahun. Pada tahun 2002, Iwan mulai aktif lagi, membuat album setelah sekian lama menyendiri dengan dirilisnya album Suara Hati. Para penggemar fanatik Iwan Fals mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999, yang dinamakan Yayasan Orang Indonesia, atau biasa dikenal dengan sebutan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals, memiliki kantor cabang yang tersebar dan dapat ditemui di setiap penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Pancaran karisma seorang Iwan Fals sangat besar. Kesederhanaannya menjadi panutan para penggemarnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
1: NBS Radio.

0: S Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Halo, saya Diksi dari Strangers. Menurut saya NBS artinya penting bisa sare. Harapan untuk NBS semoga makin mengudara, banyak dikenal orang lain, semuanya si Indonesia. Jaya terus.
11: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok. Sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari. Mulai dari sekarang.
12: NBS Radio.
13: Dari Indonesia, untuk dunia.
14: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
15: kita buat menyenangkan,
14: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin

0: NBS Radio.
1: Halo Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih

merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye bye.

0: Bertengkar dengan cara sehat. Sobat NBS, pertengkaran itu wajar. Yang penting caranya. Ambil jeda kalau emosi naik, bicara tanpa menyalahkan, lalu fokus ke solusi. Yang sering lupa adalah, pasangan itu bukan lawan. Dia teman satu tim loh. Kalau satu kalah, dua-duanya rugi. Dengan cara bertengkar yang sehat, cinta justru makin kuat. Bener nggak?
1: Di Reef, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
2: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Info cepat bukan selalu info tepat. Sobat NBS, di dunia medsos, berita viral sering lebih cepat tersebar daripada yang benar. Untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental, cek dulu sumber informasi sebelum percaya atau menyebarkan. 4 detik verifikasi, itu bisa menghindarkan kita dari kecemasan yang tidak perlu. Bijak bermedsos itu bagian dari menjaga kesehatan diri.
4: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Any sounds.
5: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
6: kita buat menyenangkan,
5: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: S Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Hai, saya Natanadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
11: Halo, aku Aruma, dan aku kalau ngedenger NBS, aku ingetnya nih Dewi, bersyukur selamanya.
12: Doa dan harapan
11: untuk
12: NBS.
11: Oke, okay. Doa harapan untuk NBS, semoga berjaya terus.
12: Terima kasih.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
0: NBS Radio.
3: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.

0: secapa ade.
1: Akan ada Hindia
0: Bermania.
2: Kita buat menyenangkan.
0: Raisa
1: Perunggu.
3: Di antara pusaran ini.
1: Brevi.
0: Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
4: Any sounds.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
0: NBS Radio.
8: Any Sounds.
9: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
10: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Sobat NBS, gagal dan sukses itu seperti permainan dadu. 5 sisi dadu yang lain adalah gagal, sedangkan angka 6 adalah sukses. Semakin sering Anda melempar dadu, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan angka 6. Semakin sering Anda mencoba dan gagal, berarti semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Seorang ibu yang sedang menggendong bayi dan diberi pistol untuk menembak sasaran tembak, tidak akan berhasil mengenai sasaran dengan tepat jika hanya diberi 7 peluru. Namun, bisa saja ibu tersebut berhasil menembak dengan tepat jika dia dibekali 100 ribu peluru. Itulah yang disebut dengan hukum probabilitas. Semakin banyak mencoba, semakin besar kemungkinan berhasil. Well, sukses hanya masalah statistik, masalah waktu, masalah hitung-hitungan saja. Semakin banyak orang yang bilang tidak, berarti semakin dekat orang yang akan bilang ya. Semakin sering melempar dadu, semakin besar kemungkinan akan muncul akan 6. Semakin sering Anda mencoba sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda untuk berhasil. Jadi, jangan mudah menyerah ya. One who doesn't throw the dice can never expect to score a 6.

0: Hai, kami Fearless.
1: Kalau saya Endo, kalau menurut saya Endo itu singkatan dari Nata bosnya sini.
2: Yay.
0: Saya Patan, NBS Gumi, Nice, Death, and Sexy.
2: Yeah.
3: Buat saya NBS itu adalah Nata Bravo sekali.
2: Yay.
3: Sukses, otomatis tentunya sukses, sehat semua buat siapa aja yang berdiri.
0: To be number one radio station,
3: yeah.
0: Always listening to Indonesia.
1: Yeah. Kompak selalu.

Kristen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Al-Ghisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini, bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti, pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

0: NBS Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: This way, please.

0: Podcast Radio. Fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
0: Dari Indonesia untuk dunia. Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Seorang kakek sudah lama sakit-sakitan. Hampir tiap malam, keluarga, tetangga, bahkan Pak Ustadz di kampung sering datang menjenguk dan ikut mendoakan. Saking seringnya, sampai-sampai keluarga sudah sempat menyiapkan hal-hal jaga-jaga kalau-kalau si kakek nggak kuat lagi. Suatu hari, berkat izin Allah dan lewat air doa dari Pak Ustadz, tiba-tiba kondisi si kakek membaik. Dia sudah bisa duduk, bahkan makan lahap. Anak dan cucu pada senang, rumah yang tadinya murung jadi rame lagi. Kakek pun memanggil cucunya yang paling kecil. Dengan suara serak-serak khas orang tua, dia berkata,
2: "Cuk, Ustadz sudah kamu kasih tahu belum? Kalau kakek sekarang udah sembuh."
1: Lalu si cucu pun menjawab,
2: "Sudah, kek."
1: Kemudian si kakek pun bertanya kembali karena sedikit ragu.
2: "Terus, kamu ngomongnya gimana sama Pak Ustadznya, Cuk?"
1: Lalu si cucu pun kembali menjawab dengan polosnya,
2: "Aku bilang gini, kek, Pak Ustadz, tahlilannya gak jadi."

0: Kebangsaan Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
3: oh my God. Any sounds. NBS Radio.
4: Rock never die.
5: Rock never die.
6: Rock never die.
7: Rock never die. Join with us. Rock never die.
8: Best playlist. Best show. NBS Radio. Dari Indonesia. Untuk Dunia.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: Anda waras, kami hiburan.
3: Eh, kelak, Pak Dek, kelak. Kok kamu membawa motor nanya? Hah? Boleh kan, Pak Dek? Boleh, ya? Kelak, kok kamu sekarang kan udah pinter tuh naik motor. Mana Pak Dek kan kucina?
4: Ya udah nih, pelan-pelan tapi hati-hati bawanya. Jangan banyak meleng. Terakhir lu kemarin bawa motor nabrak gerobak bakso Mang Ujang ya? Hati-hati sih lu.
3: Nyam, ini cerewet emang. Yalah, tuh udah kokom oke apa, tahu kokom teh, tenang ya tuh Pak Dek.

0: belok kanan di depan. Aduh, pelan-pelan, Kom, pelan-pelan.
1: Nya, Pak De, nya, Kokom oke tahu. Cicing lah tuh, Pak De, mah cicing nih.
0: Sen kau ke kiri sih, sen kanan, Kom. Kom, aduh, dasar lo mama. Awas kom. Ikut lu ke tengah dikit, ke tengah-tengah. Jangan ke pinggir-pinggir. Aduh, Kom. God. Awas, God. Aduh.
1: Naon, Pak De? Good. Yeah, iya, atuh. Yes. Huh? Good, Kokom atuh, Pak De. Pinter kan, Kokom kan? Aduh.
0: Gua bilang tuh apa dari tadi? God. Huh? God, you know. Mata lu taruh di mana sih? Gua aja yang bawa sini. Bisa masuk jurang ntar kita berdua kalau lu yang bawa motor.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Kami dari Hajar.
1: Jangan lupa dengerin DPR di NBS Radio dan Extreme Vocal Alliance. Doa dan harapannya semoga program ini semakin maju, semakin bisa berkembang di scene-scene ekstrim, khususnya di Kota
2: Any sounds.

0: NBS Radio.
1: Any sounds?
2: Halo Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh Sobat NBS, karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika Sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba!

0: Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa,
1: okay.
0: Perunggu,
2: di antara pusarani,
0: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Radio.

0: NBS Radio. Tahukah kamu, 70% permukaan bumi terisi oleh air. Begitu pula manusia, 70% tubuh kita terdiri dari air. Faktanya, 97% air di bumi terdiri dari air asin, dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Namun, 2% air tawar tersebut membeku di es dan gletser. Ini artinya, kita hanya bisa menikmati 1% air dari seluruh air yang ada di bumi. Kita sendiri menghabiskan kurang lebih 70 liter air per hari yang kita gunakan untuk minum, mandi, membilas WC, mencuci baju dan piring, mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya kita menghemat air? Tutup keran saat mencuci tangan atau menggosok gigi. Jangan biarkan air terus mengalir. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Penggunaan shower untuk mandi juga menghemat 60% air dibanding mandi dengan gayung. Jika menggunakan mesin cuci, tunggu hingga pakaian kotor benar-benar penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci satu pakaian kotor sama banyaknya dengan air yang digunakan ketika mesin cuci penuh. Segera perbaiki jika ada pipa yang bocor agar air tidak terbuang percuma. Dengan melakukan hal-hal kecil tadi, kamu sudah membantu menghemat air bersih dan menjadikan bumi lebih baik. Mari kita manfaatkan air bersih sebaik mungkin.
1: NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Any Sounds.
2: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
3: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Sahabat NBS, sekelompok alumni satu universitas yang telah mapan dalam karir masing-masing berkumpul dan mendatangi profesor kampus mereka yang telah tua. Percakapan segera terjadi dan mengarah pada komplain tentang stres di pekerjaan dan kehidupan mereka. Menawari tamu-tamunya kopi, sang profesor pergi ke dapur dan kembali dengan poci besar berisi kopi dan cangkir berbagai jenis. Ada cangkir porselen, ada cangkir plastik, gelas kristal, gelas biasa, beberapa di antara gelas mahal dan beberapa lainnya sangat indah. Dan mengatakan pada para mantan mahasiswanya untuk menuang sendiri kopi mereka. Setelah semua mahasiswanya mendapat secangkir kopi di tangan, profesor itu mengatakan, "Jika kalian perhatikan, semua cangkir yang indah dan mahal telah diambil. Yang tertinggal hanyalah gelas biasa dan yang murah saja. Meskipun normal bagi kalian untuk mengingini hanya yang terbaik bagi diri kalian, tapi sebenarnya itulah yang menjadi sumber masalah dan stres yang kalian alami." Ya, Sobat NBS, pastikan bahwa cangkir itu sendiri tidak mempengaruhi kualitas kopi. Kurang lebih begitu mungkin yang dicoba disampaikan oleh profesor ini. Dalam banyak kasus, itu hanya lebih mahal dan dalam beberapa kasus bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kita inginkan sebenarnya adalah kopi, bukanlah cangkirnya. Namun, secara sadar, para mahasiswa tadi mengambil cangkir terbaik dan kemudian mulai memperhatikan cangkir orang lain. Sekarang perhatikan hal ini. Kehidupan itu bagaikan kopi. Sedangkan pekerjaan, uang, dan posisi dalam masyarakat adalah cangkirnya. Cangkir bagaikan alat untuk memegang dan mengisi kehidupan. Jenis cangkir yang kita miliki tidak mendefinisikan atau juga mengganti kualitas kehidupan yang kita hidupi. Seringkali karena konsentrasi hanya pada cangkir, kita gagal untuk menikmati kopi yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Tuhan memasak dan membuat kopi, bukan cangkirnya loh. Jadi, nikmatilah kopinya, bukan cangkirnya. Sadarilah jika kehidupan kita itu lebih penting dibandingkan pekerjaan kita sendiri. Jika pekerjaan kita membatasi diri kita dan mengendalikan hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang mudah diserang dan rapuh akibat perubahan keadaan. Sobat NBS, sebuah pekerjaan akan datang dan pergi. Namun itu seharusnya tidak mengubah diri

0: Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia Bermania,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa Perunggu,
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung. Boys,
3: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: S Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NDS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
9: Detox Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa, mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.
10: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Rudal sama Sophia Rubianto hanya di
11: NBS Radio.
0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
7: Any Sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Berunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Krisye. Selama berkarya, penyanyi kelahiran Jakarta 16 September 1949 ini mengawali karier bermusik sejak dekade 60-an. Pria yang memiliki nama lengkap Krismansyah Rahadi ini adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Nama Krisye disandangi sejak bergabung dengan grup Gypsy pada 1969. Bahkan, saat masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, Krisye bergabung dalam grup band PSKD, Sabda Nada, The Prosh, dan Badai Band. Sebelum memulai karir sebagai penyanyi solo, Krisye pernah menempuh pendidikan arsitektur selama 1 tahun. Dengan alasan tidak betah, ia lalu berpindah haluan dan mempelajari dunia perhotelan di Akademi Perhotelan dan Kepariwisataan. Pada bidang baru ini, Krisye hanya bertahan selama 3 tahun. Setelah drop out, ia menerima tawaran untuk bermain band di Amerika Serikat pada tahun 1973 bersama dengan Gypsy. Dalam perjalanan bermusik selanjutnya, ia masih melibatkan rekan-rekannya dalam grup Gypsy dan menghasilkan beberapa karya seperti Lilin Kecil, Jurang Pemisah, dan lagu fenomenal Badai Pasti Berlalu di tahun 1977. Saat itu, ia bersama band yang beranggotakan Yoki Suryo Prayogo, Kina Nasution, Roni Harahap, Faris RM, dan Oding Nasution membawakan lagu-lagu ciptaan Eros Djarot. Setelah sukses dengan lagu karya Eros Djarot, Krisye lalu membuat ledakan dengan lagu ciptaannya sendiri, album berjudul Sabda Alam, tahun 77, bahkan terjual hingga 400 ribu keping. Setelah itu berturut-turut ia menelurkan karya seperti Percik Pesona, Puspa Indah Taman Hati, Pantulan Cinta, Resesi, Hip Hip Hura, Nona Lisa, Cintamu Telah Berlalu, dan lain-lain. Waktu itu karya-karya Krisye digemari para pecinta musik. Penyanyi yang awalnya tidak bisa membaca not musik ini, kasetnya rata-rata terjual 100 ribu kopi. Bahkan dari karya-karya tersebut, seluruhnya mendapatkan penghargaan antara lain HDX Awards dan BASF Awards. Ia pun pernah dinobatkan sebagai penyanyi pria kesayangan angket siaran ABRI. Pada Agustus 2005, cobaan menghampiri Krisye. Vonis kanker paru-paru yang dideritanya mengharuskannya menjalani kemoterapi selama 6 kali di Singapura. Meski harus berjuang melawan penyakitnya dan absen selama hampir setahun, pada Mei 2006, Krisye kembali ke panggung. Di tengah-tengah proses penyembuhan, seorang teman lama Krisye, Alex Kumara, menggagas menerbitkan memoir sebagai salah satu cara untuk meringankan beban Krisye. Krisye menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 30 Maret 2007 di kediamannya di Jakarta Selatan. Meski telah berpulang ke rahmatullah, namun karya-karya Krisye masih tetap dikenang banyak orang hingga saat ini. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
1: NBS Rock.

0: NBS Radio.
1: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Halo Sobat NBS, hari ini aku mau share sesuatu nih buat Sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat Sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan Sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya Sobat NBS.

0: Annie Sounds.
1: NBS Radio. Annie Sounds.
2: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyala,
2: Raisa,
3: okay,
2: Berunggu,
4: Brevi,
2: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya." Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. "Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.

0: Marilah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio, salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.
2: This is song for you. NBS Blues.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan, bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

0: membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.
1: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Here, have your crusty tacos.
1: We should have said yes.

0: don't mind. Mwah.
1: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bass sick. Jadi enggak ada bass, saya sakit.
2: No bass no bass no sick. Enggak ada bass
1: sick. Iya, itu aja terus harap

0: Secapa Ade
1: akan ada Hindia
0: Bermania
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa
1: Perunggu
3: di antara pusaran ini
1: Brevi
0: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: NBS Radio.
1: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
2: Halo sobat NBS. Kali ini Jenny akan ngasih tips buat kamu yang mempunyai masalah dengan rambut rontok. Ada beberapa cara mengatasinya dengan alami loh sobat.
1: Nomor 1,
2: menggunakan lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ternyata mampu membuat rambut menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala kita.

0: Halo sobat, cara pakainya juga cukup mudah. Hanya dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada lidah buaya ke rambut kita setelah keramas. Usapkan pada kulit kepala dan rambut, tunggu hingga sekitar 15 menit, lalu dibilas hingga bersih.
1: Nomor 2.
0: Kemiri. Kandungan dalam minyak kemiri juga baik untuk rambut. Selain dapat membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga dapat mengatasi masalah kerontokan sobat. Cara menggunakannya, pertama kamu harus menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar terlebih dahulu. Lalu setelah disangrai, kemudian tumbuk kembali kemiri sampai halus dan mengeluarkan minyak. Nah, langkah terakhir, kamu tinggal mengusapkan minyak kemiri tersebut pada rambut dan tunggu beberapa menit sebelum dibilas ya sobat.
1: Nomor 3.
0: Buah alpukat. Buah alpukat dapat dijadikan masker untuk rambut loh sobat. Karena kandungan protein yang terdapat pada buah ini sangat efektif untuk menguatkan rambut dan mampu memberikan nutrisi pada rambut kamu sobat. Cara penggunaannya, sobat cukup menghaluskan buah alpukat, kemudian balur pada rambut serta kulit kepala, dan diamkan 20 menit, lalu bilas hingga bersih.

0: NBS Radio.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
2: NBS Radio.

Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu hari, orang tua Udin dipanggil ke sekolah. Di ruang kepala sekolah, suasana agak tegang ketika orang tua si Udin tidak terima kalau anaknya dituduh menyontek. "Pak, saya dengar anak saya dituduh menyontek waktu ujian. Apa buktinya?" Mendengar orang tua Udin bertanya dan seolah tidak terima, Pak Kepala Sekolah pun berkata, "Ada, Pak. Contohnya, waktu ujian sejarah kemarin, pertanyaan nomor 1, siapa pengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang?" Budi jawab, "R.A. Kartini." Lalu, Udin juga jawab, "R.A. Kartini." "Ya, itu wajar, Pak. Itu kan pelajaran sejarah yang umum. Jawabannya bisa sama dong." "Betul, Pak. Saya lanjut ke nomor 2 ya. Di mana R.A. Kartini dilahirkan?" Budi jawab, "Jepara." Udin juga sama, jawab, "Jepara." "Lah, ya itu juga masih kebetulan, Pak. Mana tahu malah Budi yang nyontek anak saya." Lalu kemudian Pak Kepala Sekolah kembali melanjutkan, "Baiklah, tapi coba lihat nomor 3. Tahun berapa terjadi perang di Ponogoro?" Budi jawabannya, "Saya nggak tahu." Terus jawaban Udin, "Budi aja nggak tahu, apalagi saya."
2: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: What?

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
3: Halo Sobat NBS, kembali lagi di segmen NBS Healthy and Lifestyle bersama saya Dr. Ardi Wicaksono. Sobat NBS, manusia menua mulai usia 30 tahun. Saat berusia 35 tahun, tanda-tanda penuaan akan semakin jelas terlihat. Misalnya, timbulnya uban dan berkurangnya tajam penglihatan. Proses penuaan terjadi pada seluruh organ tubuh. Untuk itu, disarankan Anda untuk melakukan general check-up atau pemeriksaan menyeluruh sejak usia 30 tahun. Antara usia 30 hingga 40 tahun disarankan melakukan general check-up 5 tahun sekali. Namun, apabila Anda sudah memasuki usia 40 tahun, disarankan untuk melakukannya sedikit lebih sering, antara 1 hingga 2 tahun sekali. Ada beberapa parameter rutin yang diperiksa saat general check-up, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, indeks massa tubuh atau body mass index, tekanan darah, performa paru dan jantung, parameter metabolik tubuh seperti gula darah, kolesterol, dan asam urat, kemampuan pendengaran, tajam penglihatan, fungsi hati dan ginjal, fungsi saluran cerna, fungsi otot, sendi, dan saraf, fungsi darah atau hematologi rutin, serta kemungkinan adanya infeksi dan timbulnya keganasan atau kanker. Sobat NBS, sayangi tubuh Anda sejak dini. Semakin cepat Anda mengetahui kondisi yang tidak baik dalam tubuh Anda, maka terapi dan penanganan dapat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut atau berlarut-larutnya penyakit. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
5: Any sounds.
7: Any sounds.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
10: Any sounds.
11: Any sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.

0: Sunny Sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
4: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, entah di Bandung Unggul ini kan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja, karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gaji na jadi gara-rede. Amin ya robbal alamin.
5: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
6: Rock never die.
7: Rock never die.
8: Rock never die.
9: Rock never die. Join with us. Rock never die.
10: Best playlist, best show, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: dalam acara kesayangan kita berpacu dalam emosi. Oke, sekarang sudah hadir 3 peserta di hadapan kita. Semua peserta sudah siap ya? Ya, kita langsung saja pertanyaan pertama untuk peserta pertama, Kokom Surakom. Pertanyaannya, 50 ditambah 50 sama dengan berapa?
1: 100.
0: Benar sekali. Poin 10 untuk Kokom Surakom. Oke, pertanyaan berikutnya untuk peserta kedua, Ibu Rani Martini. Siap ya Bu Rani?
2: Siap.
0: Pertanyaannya, 25 ditambah 25 sama dengan berapa?
2: 50.
0: Jawabannya benar. Poin 10 untuk Rani Martini.
3: Pertanyaannya kok receh banget sih? Yang begini mah anak TK juga bisa. Hah? Susah dikit ngapa?
0: Oke doki. Sekarang pertanyaan untuk peserta ketiga, Bapak Ardi. Seorang pedagang pisang menjual pisang sebanyak 250 sisir. Pada jam 10 pagi, sebanyak 2 sisir laku. Kemudian, pada jam 12 siang, sebanyak 17 sisir pisang terjual. Dan pada jam 1 siang, terjual hanya 1 sisir pisang. Pertanyaannya, siapa nama pedagang pisang tersebut?
3: Lah, mana saya tahu begituan.
0: Jawabannya salah.
3: Mosok yang ditanyain kok malah nama pedagangnya. Siapa tuh ini? Ada-ada aja.
0: Oh maaf, peserta dilarang protes. Kalau protes, maka kita kenakan sanksi ya. Poin dikurangi 10 untuk Pak Ardi. Skor sementara saat ini 10 untuk Kokom Surakom, 10 untuk Rani Martini, minus 10 untuk Pak Ardi. Oke, kita kembali ke pertanyaan kedua untuk Kokom Surakom. Siapa presiden pertama RI?
1: Ah, eta mah gampang pisan atuh. Soekarno eta mah.
0: Benar sekali. 10 poin untuk Kokom Surakom. Poin saat ini menjadi 20. Berikutnya pertanyaan untuk Rani Martini. Siapa presiden RI kedua?
2: Soeharto.
0: Benar sekali. Tambahan 10 poin untuk Rani Martini. Sekarang kita ke peserta ketiga. Siap-siap Pak Ardi. Jika X kuadrat ditambah akar dari 4755,5778 dibagi dengan Y pangkat 3 per 756578 dikalikan 257,7855, maka berapa luas tabung yang diperoleh jika sepertiga tabung itu diisi dengan volume cair?
3: Lu ngajak berantem lu ya? Udah cewek aja pertanyaan gampang-gampang. Giliran gua dikasih yang susah. Dasar lu ya. Sini lu, ngajak gelut lu. Ayo berantem aja, ayo. Nah.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Berunggu Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
2: oh my God. NBS Radio.

0: Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.
1: Annie Sounds.
2: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya ayah bisa membahagiakanmu. Kini hidup kita berubah. Ini adalah bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan. Ayah tukar senyummu menjadi tangis.
3: Narkoba bukan sahabat kita.
4: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: New Balance sepatu berarti.
1: Kalau kamu Bob apa Bob?
2: Tio dulu.
3: Karena jalannya sedikit curam ya, jadi seperti naik bukit sangat tinggi. Maksakeun pisan.
0: Kalau aku pertama lihat huruf NBS ini radio, nah bagus sekali. Aduh aku belum dapat. tapi jujur waktu pertama kali ngelihat NBS ah udah Nata Bob si Mowi Bowo.
1: Udah deh.
0: Untuk NBS semoga di dunia digital ini bisa terus mengudara sampai akhir hayat.
3: Semoga menjadi radio yang nomor satu seluruh dunia.

0: kami dari
1: Morning Ego.
0: Dari aku dulu ya, aku kalau misalnya dengerin ngeliat kata NBS, yang ada di pikiran aku itu adalah nyukur buang sial.
2: Nyukur buang sial.
3: Kalau dari aku kalau denger atau lihat NBS tuh di kepala tuh nice banget sih.
4: Ya kalau dari aku kalau lihat NBS ya karena kita sama ya misinya. Ini cocoknya NBS itu Nubaru Dark Scan.
3: Wes. Nubaru Dark Scan lo.
2: Kalau gua ngelihat NBS itu tadi langsung kepikiran Nusantara bersama semesta.
3: Woi, nama PT.
0: Oke. Untuk NBS Radio, kami Morning Ego mendoakan semoga sukses terus dan
3: amin.
0: Kita mendunia bareng-bareng.
3: Mendunia.
0: Terima kasih NBS.
3: Terima kasih. Bye.
2: NBS Morning Ego,
1: let's go.

0: Malam, Mbah. Permisi. Maaf, saya ada perlu sama Mbah.
1: Malam, masuk saja. Silahkan duduk. Ada keperluan apa?
0: Ini loh, Mbah. Saya ini udah lama jadi duda. Jones gitu loh, Mbah. Kok sampai sekarang saya belum dapat-dapat lagi gitu loh. Saya minta saran sama Mbah. Mungkin Mbah bisa nerawang. Mungkin ada sesuatu yang bikin saya itu sulit untuk dapat jodoh lagi gitu, Mbah. Mohon petunjuk, Mbah.
1: Kalau urusan yang lain gampang bagi Mbah. Lah, tapi ini untuk urusan jodoh. Wah, ini berat sekali.
0: Waduh, berat piye toh, Mbah? Mohon dimintain tolong kok malah berat-berat.
1: Lah, wong aku saja sampai sekarang juga masih jomblo. Gampang, solusinya gampang. Sampean jomblo, aku jomblo. Nah, kita kawin saja gimana?
0: Wah, kacau nih ini iki. Enggak, moh aku moh. Enggak mau. Tiap hari ntar gue dikasih makan kembang kalau kawin. Pulang, pulang.
2: Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds.
3: NBS Radio. Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia. Bermania.
4: Kita buat menyenangkan.
3: Raisa. Perunggu.
5: Di antara pusaran ini.
3: Brevi. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung. Boys.

0: BS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: NBS Music Info.
11: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Nicky Astria. Nicky Nastiti Karyadewi, dikenal dengan nama Nicky Astria, lahir di Bandung 18 Oktober 1967, adalah seorang penyanyi rock berdarah Sunda. Nicky terkenal dengan tembangnya yang bertajuk Panggung Sandiwara. Menurut penyanyi Anggun, Nicky Astria adalah penyanyi wanita dengan vokal terbaik di Indonesia. Nicky Astria merupakan penyanyi dengan vokal range hingga 4 oktav dengan jenis suara power soprano. Nicky Astria juga pemenang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards. Nicky Astria memiliki darah Sunda dari kedua orang tuanya. Bakat Nicky sebagai penyanyi ditemukan oleh sang legenda gitaris rock Ian Antono. Debut albumnya dirilis sejak 1983. Saat ini ia sedang vakum dalam industri musik Indonesia dan fokus untuk mengurus keluarganya. Beberapa tembang lagu yang melambungkan namanya sebagai legenda musik rock adalah Tangan-Tangan Setan, Jarum Neraka, Mengapa, Bias Sinar, Misteri Cinta, Kau, Uang, Matahari dan Rembulan, Tertipu Lagi dan Pijar, serta beberapa lagu yang direkam bersama Ahmad Albar seperti Jangan Ada Luka dan Asmaramu Asmaraku. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: Any Sounds.
5: NBS Radio.
3: NBS Radio.
6: NBS Radio.
9: NBS Radio.
0: NBS Radio.

0: secapa ade.
1: Akan ada Hindia
0: Bermania.
2: Kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
3: di antara pusaran ini.
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Pada suatu hari yang cerah di sebuah kota, seorang pria berencana pergi ke tempat pertunjukan sirkus dengan membawa anak dan istrinya. Niatnya sederhana, ia ingin memberikan hiburan kepada keluarga di hari libur sekolah. Sebelum sampai ke tempat pertunjukan, pria tersebut harus melewati sebuah perkemahan dengan tenda yang berukuran besar berisi gajah-gajah sirkus. Gajah-gajah dengan ukuran besar berdiri melamun dengan kondisi satu kaki yang diikat oleh rantai kecil. Tidak ada pagar sama sekali. Setiap gajah hanya diikat dengan rantai kecil di salah satu kakinya. Dan tidak ada yang berusaha untuk kabur. Semuanya terdiam. Sepanjang perjalanan, pria tersebut terus memandangi gajah-gajah tersebut dengan mimik wajah yang kebingungan. Mengapa? Pria tersebut berpikir, mengapa sang gajah dengan ukuran sebesar itu tidak menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk memutuskan rantai kecil yang mengikat salah satu kaki mereka kemudian lari dari perkemahan tersebut. Sebaliknya, setiap gajah hanya berdiri terdiam tidak melakukan apapun. Dengan wajah yang masih kebingungan, pria tersebut menghampiri sang pawang yang dari tadi juga berdiri di sekitar perkemahan gajah tersebut. Pria ini bertanya, mengapa para gajah itu hanya terdiam dan tidak ada satupun yang berusaha untuk kabur, padahal hanya diikat dengan rantai kecil di salah satu kakinya? Sang pawang tersenyum kemudian menjawab, ketika mereka masih sangat muda dan berukuran jauh lebih kecil dari sekarang, kami menggunakan rantai dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka, dan pada usia itu cukup untuk menahan mereka. Seiring mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Karenanya, sampai sekarang mereka masih percaya bahwa rantainya masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba membebaskan diri.

0: Baru saja kita simak MBS Filosofi. Nantikan MBS Filosofi selanjutnya.
1: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Kehidupan bukanlah sebuah latihan. Kehidupan juga bukanlah sebuah geladi bersih. Tetapi kehidupan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan sungguhan terjadi pada diri kita. Maka begitu ruginya kita apabila hari ini hidup kita nggak pernah ada kemajuan. Ya, sahabat inspirasi dimanapun kalian berada, topik saya di video kali ini adalah 3 alasan kenapa hidup Anda nggak pernah ada kemajuan. Jadi alasan pertama kenapa hidup Anda nggak pernah ada kemajuan, karena Anda takut memulai, karena Anda takut mencoba, ya, karena Anda nggak pernah berani untuk mencoba sesuatu. Banyak teman-teman yang bertanya di media sosial saya, Bang Ruli, gimana caranya agar saya bisa berbicara? Bang Ruli, gimana caranya saya agar bisa ngomong? Saya bilang sama kalian, kalau saat ini Anda masih banyak tanya, sedangkan Anda nggak pernah praktek, Anda nggak akan pernah bisa. Tetapi mulailah dari sekarang, lakukanlah dari sekarang, maka hidup Anda akan maju. Ketika Anda sudah memulai, di sana ada pembelajaran. Baru di sanalah pertanyaan-pertanyaan Anda akan terjawab dengan sendirinya. Ya, tanpa Anda harus bertanya lagi. Tetapi diri Anda sendiri yang akan menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa hidup Anda gak pernah ada kemajuan? Karena Anda gak pernah mengevaluasi diri. Ya, kalau kalian bertanya kepada saya, Bang Ruli, penting gak evaluasi? Saya jawab penting. Kenapa penting?

0: Karena tanpa evaluasi orang gak akan pernah bisa maju. Kalau sekarang kita tahu kekurangan kita, ya kita mengerti kekurangan kita apa, besoknya kita bisa memperbaiki. Sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih maju. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah, kenapa hidup kita gak pernah ada kemajuan? Karena kita terlalu nyaman dengan kondisi saat ini. Mungkin Anda mengatakan, udahlah kayak gini-gini aja saya senang. Tetapi hati-hati dengan kenyamanan Anda. Bisa jadi itu yang akan membuat hidup Anda menjadi lalai. Ya. Satu-satunya pembunuh terkejam terhadap masa depan kita yaitu adalah pada saat ketika kita lalai dengan hari ini. Saya bilang lagi pada kalian, satu-satunya pembunuh terkejam terhadap masa depan Anda yaitu adalah pada saat Anda lalai dengan hari ini. Hari ini ada banyak kelalaian. Anda tidak menentukan goals. Anda tidak mau berjuang. Anda tidak punya impian. Anda sudah senang dengan kondisi Anda pada saat itu dan Anda tidak berani untuk maju. Itu yang bisa membuat masa depan Anda menjadi kurang baik. Tetapi ketika Anda sudah yakin dengan apa yang Anda lakukan saat ini, Anda tentukan target, goals, impian, maka insya Allah masa depan Anda akan lebih cerah. Ya, jadi seperti itu. Itulah tiga hal yang dapat menghambat kemajuan Anda.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
3: Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: Kenangan secapa ade
1: akan ada Hindia
0: Bernadia
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa
1: Berunggu
3: di antara pusaran ini
0: Brevi
1: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
5: Any Sounds.
6: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.

Halo, saya Faza. Kalau saya lihat huruf NBS, menurut saya singkatan dari nasi baso sosis. Doa dan harapan saya untuk NBS, semoga NBS selalu sukses dan bisa banyak memberikan ruang untuk musisi.

0: Postur tubuh era rebahan. Sobat NBS, kerja dari gadget bikin banyak orang bungkuk tanpa sadar. Padahal, postur buruk itu bisa memicu nyeri leher, punggung, sampai gampang capek. Ingat, 3 aturan sederhana. Ponsel diangkat setinggi mata, bahu rileks, dan lakukan peregangan 10 detik setiap jam. Postur tubuh yang baik bukan cuma terlihat percaya diri, tapi juga menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.
1: NBS Radio.

0: Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia Bernadia.
1: Kita buat menyenangkan
0: Raisa.
1: It's okay to not be okay.
0: Perunggu
2: di antara pusara ini.
0: Brevi. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Boys,
4: baby, let's go.
5: Playing the music you loved, NBS Radio.
6: Any sounds.
7: Ucapan terima kasih yang sering terlupakan. Sobat NBS, kata terima kasih kadang dianggap sepele dalam rumah tangga. Padahal itu bisa jadi vitamin harian. Bilang terima kasih ketika pasangan ambilkan minum, bantu urusan rumah, atau sekedar mendengarkan cerita. Ucapan kecil ini menguatkan rasa dihargai. Dan rasa dihargai adalah pondasi cinta yang panjang.